0: Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
1: Sudah kami telusuri secara sesama, dan itu tidak perlu pengadilan berbagai alasan mana yang kita itu.
2: Tapi sebagian sudah pulih?
1: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
0: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Dimas Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
4: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
5: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
6: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Inox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Inox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
2: When you want to iterate your project,
7: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
6: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
8: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
9: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir. Sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
10: Laporan khusus.
11: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
12: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
13: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
12: This so decided.
11: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
10: We are convinced that child malnutrition bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
11: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
14: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
11: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
15: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
16: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
17: Ya program seperti ini bagus, karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya, pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to adequate nutritious food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot, karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus, karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Osan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World

0: melawan Mirim Nur Sultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
2: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri, akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan Alteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop, dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir, yaitu Mall Cito Waru Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal, untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pemegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus kecelakaan lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan.

0: Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
1: Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila tidak sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara.
2: Pancasila sebagai ideologi negara menjaga keutuhan intoleransi dan persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merawat serta membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Perkenalkan, namaku Kerinci. Banyak orang mengenalku dengan nama gunung atau tempat danau tertinggi, serta hamparan teh yang luas. Aku dikenal sebagai tempat berwisata karena alamnya yang indah dan hasil buminya yang melimpah. Aku dinobatkan sebagai branding wisata Provinsi Jambi. Bukan tanahku saja yang subur dan indah. Di tanah ini juga tumbuh adat dan budaya luhur yang masih terjaga hingga saat ini. Semoga saja Kerinci alamnya terus lestari. Jangan sampai terlena di manfaat

tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di Tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Ah, saya bakar aja lah. Mumpun tidak ada yang lihat.
1: Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas merambat kemana-mana. Tolong! Tolong kebakaran!
2: Membuka lahan dengan cara membakar.

0: Waktunya kentongan.
1: Jangan membuang sampah sembarangan. Salah satu masalah utama masyarakat adalah sampah. Berbagai macam sampah dihasilkan di daerah kita, seperti dari sampah rumah tangga, sampah hasil kegiatan industri, dan sampah alami. Jika sampah tidak diatur dan kita tidak peduli, maka sampah bisa menjadi masalah besar di masa depan. Sampah yang dibuang secara sembarangan bisa menyebabkan banjir, mendatangkan penyakit, dan mengotori lingkungan kita. Biasakan membuang sampah pada tempatnya.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Peru dan Kerinci. Dan kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Peru dan Kerinci.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun, saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: Anda masih bersama

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri tanpa bergantung pada pasokan asing, sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia, menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan serta memperkuat cadangan nasional.

manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabah sampai Merauke.
1: Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila tidak sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara.
2: Pancasila sebagai ideologi negara menjaga keutuhan intoleransi dan persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merawat serta membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air.

Ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying, sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Siapa Reti? Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Tandan ini gini ya, Mas ini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
4: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, alai dewe. Bisa benua. Nganti apal aku, Mas?
3: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah ning usul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih Dek Nen, mergane Dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Cekek.
2: Rasa teko nalesane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana, maksimal 6 tahun penjara.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lah, Mami itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
3: Rahi Republik Indonesia, RRI Pro 1.
4: Seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
5: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
4: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
5: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
4: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
5: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
6: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
7: Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
8: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
9: Yaelah, dikasih tahu mas sewa. Nah lihat, lu ngerti gak sih?
7: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
9: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
7: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
9: Bebaskan angkutan umum kita
7: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
8: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
9: Yaelah, dikasih tahu mas sewa. Nah lihat, lu ngerti gak sih?
7: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
9: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
7: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

0: Loh, kok dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Buat apa, Bu?
1: Ini bubur untuk bayi kita, Rian, Pak.
0: Piring dan sendoknya bersih nggak, Bu?
1: Ya, bersih, Pak. Kan sudah dicuci tadi.
0: Cucinya pakai sabun nggak, Bu?
1: Enggak sih, Pak. Ibu cuci dengan air bersih saja, kan tidak begitu kotor.
0: Ibu, masa cuci piring dan sendok ini cuma pakai air saja, nggak pakai sabun?
1: Tapi kan, coba Bapak lihat, piring dan sendok ini bersih kan?
0: Bersih sih bersih, Bu. Tapi kan belum tentu terbebas dari kuman. Apalagi mau dipakai buat makanan bayi.
1: Kenapa sih Bapak ini? Dari tadi cerewet amat, kayak khawatir terjadi apa-apa saja.
0: Iya, Bapak memang khawatir kalau-kalau bayi kita, si Rian, terserang penyakit diare seperti anak tetangga kita itu.
1: Lalu apa hubungannya dengan masalah cuci piring, Pak?
0: Begini, Bu. Salah satu sebab terjadinya diare pada bayi adalah karena kurangnya kebersihan dalam menyiapkan dan memberikan makanan dan minuman pada bayi. Karenanya, masalah kebersihan ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai bayi kita nanti kena diare yang disebabkan oleh kelalaian kita sendiri, Bu.
1: Oh, begitu ya, Pak. Syukurlah Bapak mengingatkan Ibu. Jadi mulai sekarang, Ibu akan perhatikan betul masalah kebersihan ini, Pak.
2: Mari cegah diare pada bayi dengan menjaga kebersihan dalam menyiapkan dan memberikan makanan dan minuman pada bayi. Cucilah tangan dan peralatan makan minum bayi dengan air bersih yang mengalir dan sabun sebelum menyiapkan dan memberi makan bayi dan setelah buang air besar dan air kecil.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

0: jalan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Waduh, mati aku, jualanku.

0: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
1: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
0: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
1: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
0: Ya, terus gimana dong?
1: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
2: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Tapi yang paling penting sebenarnya adalah, karena petani ini kan aktor ya, petani kan aktor. Bagaimanapun swasembada ini kan nggak berhasil kalau si petaninya ini kan nggak sejahtera gitu ya. Nah ini yang harus kita pikirkan. Artinya mungkin tadi juga saya sampaikan bahwa kita tidak lagi berpikir bahwa hanya produksi oriented gitu ya. Artinya adalah prioritas peningkatan produksi secara besar-besaran, tapi juga kita harus memberikan di profit oriented untuk si petani ini. Jadi tadi membuat suatu sistem produksi yang sustainable gitu ya, yang menghasilkan, itu menjadi satu hal yang penting. Nah, kemudian juga kaitannya dengan perubahan iklim ini kan juga menjadi salah satu salah faktor penghambat gitu ya. Artinya ya kita sekarang harus berpikir bagaimana membuat suatu pertanian yang berketahanan iklim gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu PR gitu ya, bahwa ke depan untuk mempertahankan ini dalam 2 tahun ini ya, tadi dari sisi perubahan iklim, dari sisi iklim kita harus membuat satu pertanian bertahanan iklim, kemudian kita juga harus bisa membuat suatu sistem produksi yang sustain, kemudian juga menguntungkan dari petani. Tadi kita hubungkan stakeholder, hulu hilirnya kita hubungkan sehingga petani juga mendapatkan suatu kepastian harga yang pantas. Kira-kira seperti itu, Mbak.
2: Baik, Prof. Bayu. Nah, ini saya mau ke Pak Habib kembali. Pak Habib, kalau misalkan dari 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini harus dinilai bukan hanya dari programnya saja, tapi memang dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Apa indikator keberhasilan paling penting yang seharusnya kita lihat hari ini, Pak Habib?
3: Yang pertama, kalau BPS kan mengukur, jadi tidak hanya produksi, tapi banyak juga indikator-indikator lain yang... Nah, artinya dari indikator itu, ya masyarakat bisa melihat bagaimana keberhasilan. Tapi khusus di bidang beras ini, kalau kita lihat surplus defisit luar biasa, apalagi misalnya perubahan iklim, kata Prof. Bayu tadi itu ya, Prof. ya, artinya bagaimana mengatasi problem iklim supaya defisitnya nggak terlalu dalam. Ya gitu.
2: Okay.
3: Itulah artinya semua juga ya, indikatornya kan aneh ya, bahwa masyarakat ya kalau suka tidak ada di supermarket itu kan masalah. Diterangkan Pak Maino itu kan malah distribusi ya. Bagaimana menggerakkan stok yang ada
2: sempat
3: mungkin dia profit gitu.
2: Oke, okay. Baik. Nah, kalau dari Pak Maino sendiri, kalau 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini harus dinilai bukan hanya dari program, tapi memang dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Apa indikator keberhasilan paling penting yang seharusnya kita lihat hari ini, Pak?
4: Ya, tentu kalau kami di Departemen Pangan Nasional, karena salah satunya adalah ketersediaan stabilisasi, mungkin kita bisa lihat dari inflasi ya, yang setiap bulan dirilis oleh BPS, saya pikir sampai hari ini masih dalam kondisi

0: ingin hidup sehat, manfaatkan pangan lokal, sumber karbohidrat di sekitar kita, seperti singkong, jagung, kentang, ubi, gayam, sagu, dan sukun.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumatera.

bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Polisi dan dibloskan ke penjara karena korupsi. Situasi di penjara saat ini sangat
1: Pusat Jakarta Pusat.
0: Ku suram, bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begitu. Aku benci korupsi.
2: Tri Astuti Fitriani mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp. Untuk meningkatkan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp. Untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan pertandingan dalam menilai kondisi atlet serta kesiapan persahabatan Malaysia nantinya diharapkan pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat ada friendly match. Kami akan Malaysia namanya karena ada friendly match ini sama yang di sana namanya itu adalah ladang alam warisan. Jadi ladang alam warisan ini di Malaysia itu yang punya itu adalah horseback archery. Ini kan memang horseback archery di Malaysia. Tapi sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena horseback archery ini kan memang yang main lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa.
2: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Rio berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian sayuran Januari ini.

0: Cinta Olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nineball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan sama-sama berjuang. Alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Milky Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kehilangan rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang, yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games Valley tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Itobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Walaupun pangan tersedia, sudah dikonsumsi secara beragam, bergizi dan berimbang, jika tidak aman, akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Pesan ini disampaikan oleh

0: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
0: Oke.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul, Tante, ini kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

0: Pendengar, saya sudah tersambung dengan rekan yang akan melaporkan situasi tawuran yang terjadi di Simpang Kaget.
1: Baik pendengar, telah terjadi tawuran antar pelajar dan saya mencoba menanyakan salah seorang warga yang menyaksikan tawuran ini. Pak, sebetulnya apa yang menyebabkan terjadinya tawuran ini?
2: Tawuran ini, Pak, sudah membudaya di kalangan pelajar kita. Tapi tidak semua pelajar di daerah ini, tergantung dari sekolah masing-masing yang menerapkan pendidikan moral sebagai pengabdian yang sangat luhur. Corak dan kualitas bangsa kita, Pak, di masa depan sangat ditentukan oleh isi dan arah pendidikan yang kita selenggarakan sekarang.
1: Demikian, saudara, telah kami laporkan dari lokasi tawuran yang terjadi dan kami kembali ke studio.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad.
1: Pendengar dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan Kerinci. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Seseorang

0: hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Batanghari diharapkan dapat membantu membasahi lahan yang sebelumnya kering. Pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat dan seluruh unsur terkait dapat menekan risiko karhutla, mengingat kondisi lahan yang masih mudah terbakar selama periode kemarau. Kabut asap yang menyelimuti Provinsi Jambi berdampak terhadap sektor perhotelan. Sejumlah pemesanan kamar hotel dan ruang pertemuan turut mengalami pembatalan hingga perubahan jadwal akibat terganggunya penerbangan dan menurunnya aktivitas masyarakat di luar ruangan. Marketing Communication Manager Hotel BW Luxury Jambi, Betri Arseliani, mengungkapkan dampak kabut asap dirasakan melalui pembatalan pemesanan kamar oleh tamu yang batal melakukan perjalanan ke Jambi. Di sisi lain, sejumlah tamu yang seharusnya meninggalkan Jambi terpaksa memperpanjang masa menginap karena pembatalan penerbangan. Kondisi serupa juga terjadi pada pemesanan ruang pertemuan. Sejumlah kegiatan dibatalkan maupun dijadwalkan ulang menyesuaikan kondisi yang terjadi. Pihak hotel memperkirakan penurunan aktivitas bisnis cukup terasa meskipun belum dapat menghitung persentase penurunan secara pasti. Namun, estimasi penurunan dapat mencapai maksimal 50%. Untuk mempertahankan tingkat kunjungan, pihak hotel menerapkan sejumlah strategi promosi, mulai dari potongan harga kamar hingga diskon makanan dan minuman bagi para tamu. Promo khusus ini diharapkan dapat menarik masyarakat untuk tetap memanfaatkan layanan hotel di tengah kondisi kabut asap.
1: Kalau untuk hotel, kita selalu buat strategi, yaitu ada promo-promo, ada diskon-diskon. Jadi sebaiknya memang kalau misalkan tamunya udah check-in di hotel, mungkin yang biasanya ada makan di luar, kita buat diskon untuk makanan dan minuman. Tapi kalau untuk tamu-tamu yang di Jambi, yang di luar Jambi, kalau misalkan memang lagi ada mau ke Jambi, kita kasih harga diskon untuk kamar. Jadi kita ada promo-promo khusus memang di masa kabut asap. Jadi pada tamu-tamu yang merasa mungkin dulu harganya agak lebih mahal, pada saat kabut asap ini harganya kita bisa lebih spesial, harganya lebih murah dari harga yang normal.
0: Selain promosi harga, pihak Hotel BW Luxury juga mengoptimalkan fasilitas dalam ruangan atau indoor sebagai alternatif bagi pengunjung yang biasanya beraktivitas di area terbuka. Fasilitas tersebut meliputi tempat bersantai, menikmati kopi dan makanan, hingga bermain biliar. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung sekaligus mengurangi aktivitas di area luar ruangan yang terdampak kabut asap.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan kalender pendidikan semester ganjil tetap berjalan meski kegiatan belajar siswa masih dilakukan secara jarak jauh ataupun daring akibat kabut asap yang menyelimuti Kota Jambi dalam kurun waktu hampir satu bulan terakhir. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan untuk memastikan hak belajar siswa tetap terpenuhi di tengah kondisi kabut asap yang belum memungkinkan pembelajaran berlangsung secara normal di sekolah. Ia menjelaskan, selama PJJ berlangsung, guru tetap memberikan tugas dan melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui berbagai platform digital seperti Zoom dan Google Form. Dengan demikian, siswa tetap dapat mengikuti proses pembelajaran meskipun tidak belajar secara tatap muka di kelas. Terkait kalender pendidikan, Zul Afni menegaskan bahwa kegiatan akademik yang telah dijadwalkan sejak awal tahun ajaran tetap dilaksanakan, termasuk diantaranya pelaksanaan ujian tengah semester atau yang dikenal dengan istilah mid semester.
3: Berkaitan dengan kalender pendidikan, kita sudah atur tuh di awal tahun ajaran, biasanya di bulan Juli itu kita sudah melaksanakan ya. Karena ini kita masuk semester 1. Nah, nanti di kalender pendidikan misalnya nih sekarang sudah masanya ujian tengah semester atau orang sebut mid semester, itu tetap berlangsung, tetap dilaksanakan tapi secara daring juga dilakukan. Nah, kemudian terus jadi tidak mengganggu kalender pendidikan.
0: Ia menambahkan penerapan PJJ bertujuan menjaga agar agenda dalam kalender pendidikan tetap berjalan sekaligus memenuhi kebutuhan belajar siswa dan pencapaian tujuan pembelajaran. Meski demikian, Zul Afni mengakui bahwa hasil pembelajaran secara daring tidak sepenuhnya sama dengan pembelajaran tatap muka. Terlebih kegiatan belajar jarak jauh telah berlangsung hampir satu bulan. Universitas Jambi gelar Festival Budaya Sepekan melalui Sesa Layar Budaya. Berikut laporan Adela Suvita Putri.
4: Festival Budaya Sepekan melalui Sesa Layar Budaya yang menayangkan film Mantau dan Prafaha terlaksana berkat keterlibatan berbagai pihak pada Selasa 14 Oktober 2026. Sekretaris Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi Universitas Jambi, Ari, mengatakan kegiatan ini merupakan penyelenggaraan kedua dan akan dijadikan program keberlanjutan dalam rangka menyambut Hari Kebudayaan Nasional.
5: Isu yang kami angkat pada tahun ini sebetulnya terkait dengan seperti apa sih kebudayaan dan lingkungan itu didudukan. Karena yang kita tahu sekarang kan isu mengenai kabut asap itu kan sedang kita rasakan semuanya ya di wilayah Jambi. Nah, karya-karya seperti Mantau, lalu Prawaha, lalu kemarin ada Sang Penggagar, itu kan karya-karya seni yang digaungi oleh beberapa sineas atau seniman lokal di Jambi yang berupaya mengkritik tentang ya sebenarnya kebijakan pemerintah sekarang itu dia tidak berpihak pada hutan.
4: Selain Mantau dan Prawaha, festival ini juga menayangkan film Sang Pembakar pada hari sebelumnya. Ari menyebut, tantangan bagi kampus adalah mendorong civitas akademika menghasilkan karya yang mempresentasikan budaya lokal. Ia berharap mahasiswa dapat meneladani para seniman dan melanjutkan upaya pelestarian budaya melalui keterlibatan komunitas seperti Majang Puto, Malam Puisi Jambi, dan Sketch Jamming. Adalah Suvita Putri melaporkan Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dua unit rumah non-permanen yang terletak di Jalan Orang Kayo Pingai, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, ludes terbakar pada Rabu malam. Peristiwa yang terjadi juga mengakibatkan seorang warga mengalami luka bakar ringan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari, menjelaskan bahwa pihaknya langsung menerjunkan puluhan personel dan belasan armada begitu menerima laporan dari layanan darurat. Berdasarkan data operasional, total sebanyak 45 personel dikerahkan ke lokasi dengan dukungan 1 unit armada komando, 5 unit armada tempur, 2 unit armada supply, serta 1 unit ambulan PSC 119.
6: Kita menurunkan 7 unit armada karena sangat padat sekali penduduknya. Alhamdulillah kami dapat dipadatkan, masih terpotret, terproteksi dari bangunan rumah yang lainnya. Satu orang korban, bapak-bapak yang saat ini memang mencoba untuk memadamkan luka bakar, namun tidak terlalu parah. Dan dugaan sementara adalah dari konsleting listrik yang terjadi pada saat itu.
0: Situasi sempat diperparah oleh banyaknya warga yang berkerumun serta meliput kejadian secara langsung atau live di media sosial seperti TikTok dan Facebook dalam jarak dekat. Petugas akhirnya harus memberikan teguran kepada warga agar lebih peduli terhadap keselamatan dan tidak menghambat proses evakuasi. Korban sempat mencoba melakukan upaya pemadaman mandiri saat api pertama kali muncul dari salah satu kamar. Namun kobaran api yang kadung membesar membuat upaya tersebut tidak berhasil. Satu warga atas nama Sujangi dilaporkan mengalami luka bakar akibat insiden tersebut. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik atau arus pendek dari dalam rumah yang saat kejadian ditinggal pemiliknya. Setelah berjibaku selama kurang lebih 1 jam 40 menit dengan menghabiskan sekitar 36 ribu liter air, petugas gabungan berhasil memadamkan dan melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan lain. Operasi pemadaman resmi berakhir setelah tim kembali ke Mako pada pukul 23.04 waktu Indonesia Barat. Dan penanganan selanjutnya diserahkan kepada pihak Polsek Jambi Timur untuk penyelidikan serta pemasangan garis polisi atau polis lain. Film Mantau suarakan keresahan perempuan suku anak dalam. Berikut laporan Melita Hairun Nisa.
7: Festival budaya yang digelar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi menghadirkan film Mantau Sang Peminta Izin karya Dr. Raflesia Merina yang mengangkat persoalan perempuan dan masyarakat suku anak dalam. Dosen pada program studi tari tersebut menjelaskan, film ini merupakan karya tari yang dikembangkan setelah menyelesaikan pendidikan doktoral atau S3. Pada bagian pertama, film Mantau berangkat dari persoalan yang dihadapi suku anak dalam, dengan menempatkan pengalaman perempuan sebagai pintu masuk untuk memahami hilangnya tanah, ruang hidup, hingga terputusnya pewarisan pengetahuan kepada generasi berikutnya.
8: Ini merupakan karya yang part pertamanya, karena dia ada juga part kedua. Untuk yang part pertama ini, saya berangkat dari permasalahan yang ada di suku anak dalam. Yang hilang itu bukan hanya tanah, yang hilang itu bukan hanya tempat bagi perempuan-perempuan di sana, tapi yang hilang itu sebenarnya adalah bagaimana pengetahuan itu sampai kepada anak cucu. Itu yang saya perhatikan dalam riset saya itu, sudah banyak yang hilang. Maka Mantau itu sendiri, saya ambil dari bahasa suku anak dalam yang artinya teriakan atau pekikan. Karya ini hadir, pendekatannya itu adalah tentang bagaimana keresahan saya melihat perempuan-perempuan yang tidak berdaya saat mereka tidak diberikan ruang gitu.
7: Raflesia menjelaskan, judul Mantau diambil dari bahasa suku anak dalam yang dimaknainya sebagai teriakan atau petikan. Melalui karya ini, ia mengajak masyarakat untuk lebih menghormati ruang hidup komunitas adat dan menyadari bahwa kehadiran orang luar, meskipun tidak disengaja, dapat menjadi bagian dari eksploitasi. Film ini juga menjadi bentuk keresahannya terhadap perempuan yang kehilangan ruang untuk bersuara dan menentukan kehidupannya sendiri. Melita melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci, BMKG menghimbau seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrim selama periode musim peralihan atau pancaroba. Masa transisi dari musim kemarau menuju musim hujan ditandai dengan fenomena cuaca yang dapat berubah drastis dalam waktu singkat serta berpotensi memicu hujan lebat yang disertai angin kencang dan sambaran petir. Kepala BMKG Kerinci Kurnia Ningsih menjelaskan bahwa karakteristik wilayah dataran daratan tinggi dan lembah di kawasan Kerinci menjadikan pembentukan awan konvektif atau cumulonimbus berlangsung sangat cepat pada siang hingga sore hari. Kondisi ini kerap memicu hujan lokal berintensitas tinggi dalam durasi singkat.
9: Untuk sekarang pada bulan Oktober ini masih merupakan masa peralihan dari musim kemarau musim penghujan. Iya betul, peralihan. Jadi memang pada masa peralihan ini harus diwaspadai terjadinya cuaca ekstrim. Jadi walaupun saat ini masih kadang panas, kadang hujan, nah tiba-tiba terjadi angin kencang disertai hujan lebat dan petir.
0: Beberapa potensi risiko hidrometeorologi yang perlu diwaspadai masyarakat setempat meliputi khususnya bagi warga yang bermukim di sekitar aliran sungai Batang Merau dan anak-anak sungainya. Risiko tinggi di wilayah perbukitan, lereng, serta jalur perlintasan utama seperti jalur Kerinci, Tapan, dan Kerinci Bangko. Untuk mengurangi dampak bencana yang tidak diinginkan, BMKG Kerinci menghimbau masyarakat melakukan tindakan antisipasi. Berita terakhir, jalur pendakian Gunung Api Kerinci kembali dibuka bagi para pendaki mulai 13 Oktober 2026. Sebelumnya, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS menutup jalur pendakian selama 1 bulan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Pembukaan kembali jalur pendakian dilakukan setelah berkoordinasi dengan sejumlah pihak serta mempertimbangkan dampak penutupan terhadap perekonomian masyarakat di sekitar kawasan Gunung Kerinci. Salah seorang staf perencanaan BBTNKS Sudarmanto mengatakan meski jalur pendakian kembali dibuka, petugas tetap memberlakukan sejumlah pembatasan bagi para pendaki.
10: Jadi untuk jalur pendakian Gunung Kerinci itu memang sudah dibuka semenjak tanggal 13 Oktober kemarin ya. Dan informasinya sudah ada di media sosial kita, di IG kita. Kemudian rencana hari ini akan kami upload di website TNKS. Dan itu ya berlaku secara normal ya. Tapi khususnya apa istilahnya, tidak semuanya bisa langsung masuk ya, karena sudah lama ditutup. Itu nanti ada daya dukung dan daya tampung. Jadi tidak bisa, mungkin tidak bisa seluruhnya tertamu di hari yang sama.
0: Sudah Armanto mengajak kepada pengunjung untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, yaitu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta tidak menyalakan api sembarangan selama melakukan pendakian. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan pendaki sekaligus mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Luas kebakaran hutan dan lahan Karhutla Batanghari capai 15.503 hektar, tertinggi di Provinsi Jambi. Kabut asap Jambi berdampak pada okupansi hotel dan kunjungan tamu. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Brian Aprianto. Selamat siang dan Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia tidak hanya sebagai media hiburan, namun juga sebagai media informasi saat bencana alam terjadi.
2: Saya Imadi Subur sebagai petugas pelaksana Badan Penanggulangan Bencana sudah barang tentu melaksanakan tugas kemanusiaan dengan waktu 24 jam menuju ketangguhan dalam rangka melaksanakan salam kemanusiaan sudah barang tentu memerlukan energi, tenaga, dan informasi. Sebagai petugas dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana, saya harus siap siaga. Saya memerlukan teman yang selalu setia untuk menemani saya di saat saya mulai mengantuk. Juga, saya memerlukan hiburan. Sambil melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, saya mendengarkan lagu-lagu serta informasi yang baru, terutama informasi terkini tentang kejadian yang menimpa akibat bencana dimanapun terjadi. Cara ampuh untuk atasi itu, saya membawa radio, terutama RRI. Ayo dengarkan terus RRI yang selalu menemani kita dalam melaksanakan

hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas, dan tentunya semangat untuk menjalani hari ini. Senang sekali aku bisa kembali menemani waktu siang Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Bagi yang sedang bekerja atau lagi isoma ya, jam sekarang masih isoma enggak ya? Atau mungkin sedang menyelesaikan berbagai aktivitas kalian di rumah, semoga kehadiranku bisa menjadi teman yang menyenangkan pastinya. Seperti biasa, tepat pukul 1.30 kita masuk acara Pro Dangdut ya. Untuk yang mau bergabung bisa di 0811-7870-9670 atau bisa juga via WhatsApp 0811-7870-9670. Jangan lupa pendengar juga bisa menyapa kami, mengirimkan salam atau berbagi cerita melalui saluran komunikasi yang sudah aku sebutkan tadi. Lalu Anda juga bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital. Tetap bersama kami di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu. Hanya di Pro 1 Sungai Penuh Kerinci.

bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Pendengar setia RRI, siang hari rasanya kurang lengkap kalau belum ditemanin irama dangdut yang asik tentunya dan bikin suasana makin meriah. Nah, buat Sobat Pro 1 yang sedang bekerja atau beristirahat, di siang hari ini kita segarkan suasana dengan lagu-lagu dangdut pilihan.

siang dan santai menikmati irama dan bernyanyi bersama. Dalam program Pro Dangdut hanya di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Buat teman-teman yang ingin bergabung bisa di 0811 7870 9670, atau bisa juga via WhatsApp di 0811 7870 9670. Buat kalian yang sudah punya lagu favorit, jangan ragu untuk mengirimkan salam dan request lagu melalui saluran komunikasi RRI. Dan Pro Dangdut, musiknya merakyat, iramanya melekat, goyangnya bikin semangat. Tetap di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Masih di 96,7 Pro 1, Sungai Penuh Kerinci. Sobat Pro 1, barusan kita udah dengar lagu No Comment nih. Nah kalau udah bicara No Comment, aku jadi penasaran, ada nggak di antara kalian yang punya prinsip kalau sudah capek menjelaskan sesuatu ini ya, akhirnya memilih diam saja? Kadang memang ada waktunya kita gak perlu banyak bicara, bukan berarti gak peduli, tetapi mungkin kita memilih untuk menghemat energi dan membiarkan waktu yang menjawab. Tapi kalau urusan lagu dangdut, jangan no comment dulu ya. Kalau punya lagu favorit, boleh banget kirim salam dan request lagu supaya bisa kita nikmati bersama di 0811 7870 9670. Atau bisa juga via WhatsApp di 0811 7870 9670. Oke sahabat Pro 1, masih bersama El di Pro Dangdut. Yuk kita lanjutkan siang ini dengan lagu-lagu pilihan yang pastinya bakal bikin kalian bernostalgia. Dan juga nyanyi bareng ya, nyanyi dan goyang sih yang pastinya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini karena musik dangdut kita masih berlanjut 15 menit lagi ya.

0: tandani ning ngene ya.
1: Mas ning ngene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah ning nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus. Rasa tekan alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Pendengar setia RRI, tidak terasa kebersamaan kita di siang hari ini telah sampai di penghujung siaran. Terima kasih sudah menemani dari tadi ya di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, termasuk kebersamaan kita di Prodangdut tadi. Semoga lagu-lagu yang telah hadir bisa menambah semangat dan membuat aktivitas Anda hari ini terasa lebih menyenangkan.

Jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci dan melalui RRI Digital. Saya El pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang penyampaiannya kurang berkenan ya. Selama menemani Anda hari ini, tetap jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan, dan semoga semua aktivitas Anda berjalan lancar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya El mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas dan selamat mendengarkan program-program RRI selanjutnya. Karena kebersamaan Pro 1 Sungai Penuh Kerinci belum berakhir pastinya, karena setelah ini akan dilanjutkan oleh saudari saya Citra Wulandari. Dan tentunya Pro 1 Sungai Penuh Kerinci akan bersama Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda, kita akan ikuti siaran langsung ya untuk kebersamaan di edisi siaran di Mozaik Berjaringan. Jangan kemana-mana, tetap bersama Risiknya Penuh menemani Anda hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Paru dulu.

0: Cita-cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berenda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku, dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini, kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak-anak.

0: RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka. Cara investasi di saham, cara meminimal risikonya, dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
2: Kesibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
2: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
2: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito, emas, dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah. Contohnya
1: ya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
2: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh, dan mereka hanya menempelkan labelnya aja OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
2: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda. Karena sayang nih, anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
2: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
2: Terima kasih.
0: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
3: Beranda Asta Cipta.
4: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas, bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
7: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Bang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
8: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu. Apakah produknya bagus? Apakah produknya cocok dengan kita? Ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitu pun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, oke, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif, ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram, ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
7: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
8: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
7: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
8: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi, ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan, ya, NPWP pun kalau punya. Kalau nggak punya, bisa di-skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
7: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
8: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8%, ya, 6%, 8%.
7: Pajak belum,
8: belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya, itu banyak sekali, ya, kalau mungkin grup-grup punya Telegram. Ya, grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000, seminggu untung 15 juta.
7: Gak masuk akal dong.
8: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
7: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
8: Betul.
7: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
8: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
7: Bisa, Bang.
8: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan, dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
7: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
8: teman-teman investor, sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
7: itu pasti,
8: itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah, saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5. Awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah, kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
7: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
8: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia,

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Beranda Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif

0: tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
1: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
0: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu, satu, saat uang saku atau gaji diterima. Kedua, saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan ketiga, saat sudah memahami resiko instrumen, gitu loh.
1: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas, seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih, bagaimana cara kerja tabungan emas ini, dan berapa minimal modal untuk memulainya, dan apa aja keunggulannya?
0: Tabungan emas Pegadaian ini, saya jelaskan ya, tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan dicetak fisik juga bisa.
1: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
0: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi Bytring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Stoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik belajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Iya, sama-sama bang.
1: Iya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Stoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Stoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya au.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Gunung Stoli kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Tatual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Boruk.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik,
1: sehat. Ini ada usaha baru lagi nih. Setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik, karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ, karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Yeah. Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha Abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh, Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini, Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Okay. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya, paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang, kalau bicara kafe ini kan, orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu, bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang Abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan itu sudah barang tentu ada, karena kita bersentuhan langsung dengan kan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus saya lakukan? Itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin. Angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu. Karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam rame ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, tempatnya view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada mbal gitu ya.
2: Pisang. Oh, kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Mm-hmm. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Sekarang kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa, yang gak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
2: Oh, enggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga berbeda-beda. Beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan saya mau timbun, rencananya seperti itu. Lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu.
1: Bukan dari
2: jam 5
1: sore
2: sampai
1: jam 12 malam.
2: 12 malam.
1: Oke. Okay.
2: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama
1: kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Strait.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi, wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini, kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun, keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Mbak Doan Fatmawati. lagi. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini. Makhluk hidup.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Cukup berpengaruh, cuman untuk event itu tetap ramai sih, alhamdulillahnya ya Mas ya. Karena berasa asapnya itu di dalam ruang meeting.
3: Pernapasan ya di airborne itu memang meningkat itu karena berbagai macam faktor ya, selain cuaca yang kemarau berkepanjangan ini.
0: Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi bersama saya Sudirman. Inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Palembang.

0: Akibat kabut asap, tingkat hunian sejumlah hotel di Palembang mengalami penurunan, namun dampaknya belum terlalu signifikan. Berikut laporan KGS Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
1: Kabut asap tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga mulai mempengaruhi berbagai sektor, termasuk perekonomian dan pariwisata. Salah satu sektor yang merasakan dampaknya adalah perhotelan di kota Palembang, termasuk Ibis Palembang Sanggar. Kondisi kabut asap turut mempengaruhi tingkat kunjungan dan hunian hotel, meski penurunannya saat ini belum terlalu signifikan. Marketing Communication Executive Hotel Ibis Palembang Sanggar, Juanisa Anjani mengatakan, kondisi kabut asap mulai dirasakan pihak hotel dan berdampak terhadap kunjungan tamu. Namun sejumlah aktivitas di hotel masih berlangsung cukup ramai. Asap bahkan sempat masuk ke beberapa area hotel, terutama ruang meeting yang memiliki aktivitas keluar masuk tamu.
2: Tuh ini nih nggak terlalu signifikan.
1: Berarti ada pengaruh tapi tidak signifikan, Mbak.
2: Benar itu cukup berpengaruh. Cuman untuk event itu tetap ramai sih, alhamdulillahnya ya Mas ya. Karena berasa asapnya itu di dalam ruang meeting.
1: Ditambahkan Juanisa, pihak hotel juga menerima sejumlah keluhan dari tamu terkait kondisi tersebut. Sebagai langkah antisipasi, Hotel Ibis Palembang Sanggar menggunakan alat penyaring udara sebelum ruang meeting digunakan serta menempatkan perangkat penyaring udara di sejumlah area termasuk lobi. Selain itu, pihak hotel menawarkan berbagai paket promo untuk menjaga minat dan menarik kunjungan tamu di tengah kondisi kabut asap yang melanda kota Palembang. Sementara itu, dampak kabut asap juga dirasakan para pedagang di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang. Salah satunya Mariati mengatakan, kabut asap membuat masyarakat mengurangi waktu berbelanja di pasar. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap omset pedagang yang mengalami penurunan cukup signifikan. Menurut Mariati, penurunan aktivitas belanja terjadi bukan hanya karena berkurangnya kunjungan masyarakat, tetapi juga karena warga tidak lagi berlama-lama berada di kawasan pasar akibat kondisi udara yang terganggu.
3: Ya mengganggu sih, kalau pagi-pagi itu kan tebel. Kalau siang itu, ya lah agak berkurang lah. Mungkin pada darah keluar, ya harapannya tuh harus dihilangkan kan. Gimana caranya kan, supaya kita aktivitas tuh lancar, gak mengganggu.
1: Mariati berharap pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Palembang segera mencari solusi untuk mengatasi dampak kabut asap terhadap aktivitas masyarakat dan pedagang. Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian karena tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pendapatan para pedagang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan warga Bandar Lampung terkait dampak kabut asap terhadap pariwisata yang telah dirangkum reporter Siti Triani, RRI Bandar Lampung.
1: Saya Tia sebagai pedagang yang ada di daerah sekitar pantai. Dan dampaknya sebagai seorang pedagang di wisata pantai ini cukup ada dampaknya ya dari kabut asap ini. Karena kalau misalnya sebelum ada kabut asap, di weekend itu biasanya rame tuh yang datang pengunjung. Tapi pas ada kabut asap ini, yang datang jadi berkurang. Gak tahu kenapa, mungkin karena pengaruh cuaca ya. Lebih panas, orang males buat keluar jadinya.
2: Menurut saya kabut asap ini cukup mengganggu sih ya. Apalagi kalau kita ini orang yang suka berwisata, terutama ke tempat wisata alam. Jadi kan pemandangannya kurang jelas. Kita juga khawatir nih dengan dampak ke kesehatannya. Kalau kondisinya semakin parah, mungkin orang lain juga bakalan milih menunda kunjungan sampai nanti udaranya kembali bersih. Menurut saya kayak gitu ya.
0: Dari Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: itulah.
1: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata Disbudpar Provinsi Jambi, Novita Erlinda, tentang dampak kabut asap terhadap pariwisata.
2: Bu Novi, mungkin bisa sedikit disampaikan seperti apa ini perkembangan pariwisata di Provinsi Jambi, dampak dari kabut asap yang memang sudah hampir melanda Provinsi Jambi 2 bulan terakhir kurang lebih begitu, Bu.
3: Iya. Saya sempat juga kontak dulu beberapa hotel, tadi saya coba kontak Swissbel sama BW Luxury, Ma. Nah, kalau dari versi BW Luxury, mereka ada beberapa tamu yang cancel karena penerbangannya cancel gitu, Mbak. Sudah gitu. Nah, kalau dari Swissbel, mereka menyatakan sampai saat ini belum ada penundaan. Artinya selama kabut asap yang 2 bulan terakhir ini, kalau kita bilang terlalu signifikan sih, belum signifikan ya, Mbak. Harapan kita kan cepat pulih kabut asap ini. Tapi walau bagaimanapun pasti mempengaruhi, karena kan penerbangan kan ada yang delay, ada yang cancel sama sekali dalam satu hari gitu kan ya, Mbak ya, ada yang pengurangan begitu. Nah, secara data penerbangan saja berarti orang berkunjung ke Jambi semakin berkurang. Walaupun mungkin itu hotel-hotel besar itu mungkin tidak begitu signifikan begitu, Mbak. Nah, sejauh ini 2 bulan ini belum memang belum terlalu signifikan, Mbak. Paling ada penundaan, ada juga cancel 1 atau 2 orang yang sudah ini pesan hotel begitu, Mbak Yuni.
2: Iya, baik. Tapi sejauh mana, Bu, kabut asap ini mempengaruhi kunjungan wisatawan ke destinasi wisata secara khusus? Karena kan ya, kita di Jambi kan selain apa ya, pariwisata juga wisata alam banyak juga ini, Bu, yang menjadi wisata kunjungan ya. Iya.
3: Benar. Kalau ke destinasi wisata, kan destinasi wisata kita itu kan bukan orang luar saja yang berkunjung, ya. Berkemungkinan juga pengunjung lokal gitu ya, Mbak ya. Yang lokal gitu kan, yang lokal pastilah berkurang karena destinasi kita kan banyak destinasi daya tariknya yang alam ya, Mbak, alam gitu. Baik itu yang buatan pun juga itu banyak yang arahnya pengelolaan ke alam gitu, outdoor gitu. Nah, dalam 2 bulan ini kalau destinasi-destinasi yang outdoor itu pemasukannya berkurang, Mbak, itu kita akuin, termasuk UMKM juga ya, Mbak ya, UMKM yang biasanya buka gerai-gerai di destinasi tersebut, mereka terpaksa tutup karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Nah, kalau yang destinasi yang alam itu sangat terdampak sama sekali, Mbak, sangat terdampak.
2: Iya, baik, gitu. Baik. Tapi Bu, sejauh ini apa sudah ada laporan terkait berapa persentasenya barangkali terkait penurunan jumlah kunjungan?
3: Iya, ini kan berjalannya baru 2 bulan, Mbak. Kita belum, kalau survei langsung sih tidak. Kita hanya random menanyakan pada mereka bagaimana destinasi jalan nggak begini. Tapi kalau survei khusus semua destinasi itu belum, Mbak. Kita hanya random menanyakan beberapa destinasi, tapi rata-rata yang destinasi alam itu ada penurunan, Mbak.
2: Baik. Bu Novi, mungkin dengan situasi kondisi kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Provinsi Jambi, kemudian kita juga masih terus menjaga seperti apa perkembangan pariwisata, adakah himbauan atau aturan khusus nih, Bu, yang diedarkan kepada pengelola objek wisata terkait untuk menjaga kesehatan masyarakat juga seperti itu, Bu Novi?
3: Ya, paling kita begini, Mbak, kita kalau edaran khusus tidak ada, tapi kita selalu berkoordinasi ini, mengingatkan kita jangan terlalu memaksakan diri kalau memang misalnya kondisi lingkungan itu tidak baik untuk kesehatan, lebih baik kita tutup. Karena kan wisata itu inginnya kita nyaman, aman, dan menyenangkan. Itu kan tagline kita ya, Mbak ya. Yeah. Kalau kondisi alam seperti ini tidak memberikan kesehatan bagi kita, itu rata-rata destinasi itu memilih untuk menutup, Mbak. Nah, kita Jadi langkah-langkah kita adalah untuk meningkatkan koordinasi, Mbak. Koordinasi ke destinasi itu sendiri. Koordinasi itu baik by phone kan, Mbak. Bisa karena dengan koneksi seperti ini pun online pun bisa gitu. Kita tidak mesti bertemu untuk berkoordinasi. Dan juga kita tidak lupa juga berkoordinasi dengan dinas teknis, OPD teknis yang menangani saat ini seperti BPBD, lingkungan hidup. Terus kita juga menganjurkan kepada pengunjung jika mencari informasi itu agar mereka mengecek kondisi kesehatan udara kita gimana, baik tidak untuk berkunjung ke destinasi gitu, Mbak. Lebih baik kita memberi informasi yang transparan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga ya, Mbak. Karena jarak pandang kan juga sekarang kan terlalu singkat ya, jarak pandangnya ya. Begitu, Mbak, transparansi informasi juga perlu kita sampaikan.
2: Iya, pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda.
1: Dari Jambi menuju ke

0: PTD PPA Kabupaten Kaur pastikan belum ada kasus perundungan berdampak fatal di dunia pendidikan. Danu Yogyakarta, reporter RRI Bintuhan melaporkan.
1: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur memastikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan adanya kasus perundungan di lingkungan pendidikan wilayah setempat, khususnya yang sampai memakan korban jiwa. Kondisi kondusif ini menjadi catatan positif bagi perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Kaur. Kepala UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan Industiawan, menyampaikan rasa syukurnya atas tidak ditemukan kasus perundungan ekstrem tersebut. Ia berharap iklim sekolah yang aman dan nyaman dapat terus dipertahankan sehingga proses belajar mengajar di Kabupaten Kaur dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya tanpa rasa takut dari para siswa.
2: Kalau di Kaur ini belum ada ini bro, belum ada kejadian. Mudah-mudahan untuk di Kaur tidak ada yang kejadian-kejadian kayak ini.
1: Kendati belum ada temuan kasus perundungan yang berakibat fatal, UPTD PPA Kabupaten Kaur mengingatkan agar seluruh pihak tidak boleh lengah. Ervan secara khusus meminta kepada para tenaga pendidik dan pihak sekolah untuk selalu waspada serta aktif memantau dinamika interaksi maupun kondisi psikologis para murid di lingkungan sekolah masing-masing. Langkah pencegahan dan pengawasan ketat dari guru sangat diperlukan agar peristiwa perundungannya marak terjadi di daerah lain tidak sampai terulang atau masuk ke Kabupaten Kaur. Pihak UPTD PPA Kabupaten Kaur juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan pihak sekolah guna menjaga lingkungan belajar yang ramah anak. Dari Kota Bintuhan, Danu Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita menuju ke SP Waikanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal di tengah dominasi destinasi wisata alam. Melalui konsep pariwisata berkelanjutan, kehadiran tempat wisata diharapkan mampu mendongkrak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Laporan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Waikanan, Taufik Hidayatno, menegaskan komitmen pariwisata berkelanjutan. Konsep ini memperhatikan kelestarian lingkungan, budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakat. Kepada RRI, dirinya mengatakan, pariwisata Waikanan didominasi wisata alam. Kondisi ini menuntut pengelolaan yang menjaga keseimbangan lingkungan secara berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah melakukan pembinaan kepada pengelolaan wisata. Pembinaan juga melibatkan Pokdarwis dan pemerintah kampung setempat. Pembinaan bertujuan meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan wisata. Pengelola diharapkan mempertahankan daya tarik alam sebagai aset utama daerah. Ia menjelaskan pelestarian budaya lokal juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Beberapa destinasi masih memiliki tradisi dan kesenian khas masyarakat setempat. Destinasi seperti Air Terjun Putri Malu dan Curug Gangsa memiliki budaya lokal kuat. Budaya tersebut menjadi bagian penting dari daya tarik wisata.
2: Jadi sebenarnya kita sampaikan bahwa wisata berkelanjutan adalah kegiatan pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan, budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakat yang utama terkait dengan wisata berkelanjutan. Dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Waikanan ini, karena memang wilayah kita ini pariwisatanya 90% adalah wisata alam, jadi ya sangat bersentuhan dengan lingkungan. Kami arahkan bagaimana wisata ini memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar lokasi wisata. Dan salah satu lagi ini terkait dengan apa ya, destinasi lokasi wisata. Artinya memang diarahkan supaya menyediakan tempat sampah, kemudian juga mengarahkan supaya masyarakat, supaya pengunjung itu tidak ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Lebih lanjut, pemerintah mendorong manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kehadiran wisata diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah juga mengarahkan penyediaan fasilitas pendukung kebersihan, salah satunya penyediaan tempat sampah di lokasi wisata. Ia juga menghimbau pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita beralih ke Sungai Liat.

0: Dit Polairut, Polda Kepulauan Bangka Belitung gagalkan rencana penyelundupan 6,7 ton pasir timah dari wilayah Belitung. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Benar bahwa Direktorat Polairut Polda Bangka Belitung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan.
2: Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung menggagalkan penyelundupan 196 karung pasir timah ilegal dengan berat 6,7 ton di Kabupaten Belitung. Pasir timah ilegal tersebut rencananya akan dikirimkan keluar Pulau Belitung. Kabid Humas Polda Babel, Kombespol Agus Sugiarso mengatakan pengungkapan tersebut terjadi di wilayah Dusun Teluk dalam Kecamatan Tanjung Pandan Belitung. Di Polairut berhasil mengamankan satu orang dan telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni RE, 34 tahun warga desa Parit, Tanjung Pandan. Agus menambahkan tersangka RE saat ini sudah diamankan di Mako Polairut Polda Babel. Sementara untuk barang bukti, satu unit truk dan ratusan karung timah dititipkan di GBT Belitung.
1: Benar bahwa Direktorat Polairut Polda Bangka Belitung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan atau pengangkutan tanpa izin timah ilegal sebanyak 196 kampil pasir timah dengan berat kurang lebih sekitar 6,7 ton di wilayah Kabupaten Belitung. Dalam pengungkapan ini, satu orang sudah diamankan di Mako Ditpolairut Polda Bangka Belitung berinisial RE, sedangkan dua orang yang diduga pelaku masih dalam proses pengejaran oleh petugas.
2: Diberitakan terpisah, di Polairut Polda Babel dan jajaran terus melaksanakan kegiatan antisipasi penyelundupan dengan melakukan pengecekan muatan setiap kendaraan yang akan menyeberang melalui pelabuhan. Kegiatan ini difokuskan untuk mencegah terjadinya penyelundupan timah ilegal keluar dari wilayah Provinsi Babel melalui jalur laut. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Pelaku UMKM Bengkulu mengharapkan ada perhatian khusus dari pemerintah daerah terhadap UMKM di tengah kenaikan harga bahan baku. Reporter Bisara Sianipar, RRI Bengkulu.
1: Praktisi pengembangan bisnis Bengkulu, M. Leo Fadli Bakti, mengatakan kondisi ekonomi saat ini menuntut masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan dana. Menurutnya, berbagai tantangan ekonomi dan tekanan fiskal membuat masyarakat maupun pemerintah perlu mengambil langkah secara cermat dalam mengelola keuangan dan menentukan kebijakan ekonomi. Leo mengungkapkan kenaikan harga di berbagai sektor cukup dirasakan oleh pelaku usaha, khususnya di bidang kuliner, makanan, dan minuman. Kenaikan harga bahan baku seperti plastik, beras, dan minyak ditambah kelangkaan bahan bakar minyak BBM menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha dalam menjaga biaya operasional dan mempertahankan harga jual produk.
2: Kuliner di Bengkulu. Nah, tapi masalahnya kita tuh masih rumah itu mengharik, ya kalau standarnya Bengkulu apa, kuliner itu harus harga, tadi Bung Hari bilang, rasa harus dijaga, kebersihan, pelayanan. Kalau konsep kan murah, beras murah gitu-gitu. Plus produk-produk UMKM Bengkulu gitu Bung Hari.
1: Menurut Leo, pelaku usaha perlu beradaptasi dan mencari peluang usaha lain, meningkatkan promosi melalui program potongan harga, serta menyesuaikan ukuran produk secara terukur agar usaha tetap berjalan. Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk mengendalikan kenaikan harga bahan pokok serta mengatasi kelangkaan BBM yang menyebabkan antrian di Kota Bengkulu, sehingga aktivitas masyarakat dan keberlangsungan usaha dapat terjaga. Bisara Syadipar melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke SP Bin. Maksud kami SP Sungai Penuh.

0: Setelah sempat ditutup untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau, jalur pendakian Gunung Api Kerinci kini kembali dapat diakses oleh para pendaki. Meski demikian, pengunjung diminta tetap waspada dan mematuhi aturan yang berlaku. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI SP Sungai Penuh.
1: Jalur pendakian Gunung Api Kerinci kembali dibuka bagi para pendaki mulai tanggal 13 Oktober tahun 2026. Sebelumnya, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS menutup jalur pendakian selama 1 bulan lebih untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Pembukaan kembali jalur pendakian ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan sejumlah pihak serta mempertimbangkan dampak penutupan terhadap perekonomian masyarakat di sekitar kawasan Gunung Api Kerinci. Salah seorang staf perencana BBTNKS Sudarmanto mengatakan meski jalur pendakian kembali dibuka, petugas tetap memperlakukan sejumlah pembatasan bagi para pendaki.
2: Jadi untuk jalur pendakian Gunung Kerinci itu memang sudah dibuka sejak tanggal 13 Oktober kemarin ya, dan informasinya sudah ada di media sosial kita, di IG kita. Kemudian rencana hari ini akan kami upload di website TKS. Itu ya berlaku secara normal ya, tapi khususnya apa istilahnya, tidak semuanya bisa langsung masuk ya, karena sudah lama ditutup. Itu nanti ada daya dukung, daya tampung, jadi tidak bisa, mungkin tidak bisa seluruhnya tertampung di hari yang sama.
1: Di samping itu, Sudarmanto mengajak kepada para pengunjung untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta tidak menyalakan api sembarangan selama melakukan pendakian. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan pendaki, sekaligus mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita ke RRI SP Belitung.

0: bangkit. Kasus gangguan pernapasan di RSUD Marsidi Cudono Belitung meningkat akibat kemarau berkepanjangan. Selengkapnya Arif Juliantoro RRI Belitung melaporkan.
1: Berbagai macam faktor ya, selain cuaca yang kemarau berkepanjangan ini, juga karena kondisi-kondisi kebakaran hutan, polusi asap yang dari
2: jumlah pasien gangguan pernapasan yang menjalani rawat inap di RSUD Marsidi Cudono Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dalam satu bulan terakhir. Kondisi ini diduga dipengaruhi kemarau berkepanjangan dan polusi asap akibat kebakaran hutan. Dokter penanggung jawab pasien DPJB Paru RSUD Marsidi Cudono, Dr. Dena Asnajaya mengatakan, peningkatan pasien terutama terjadi pada penderita penyakit pernapasan yang telah memiliki riwayat penyakit sebelumnya, seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Menurutnya, paparan polusi udara dapat memicu kekambuhan sehingga pasien membutuhkan penanganan medis termasuk perawatan di rumah sakit.
1: Pernapasan ya di airborne itu memang meningkat itu karena berbagai macam faktor ya, selain cuaca yang kemarau berkepanjangan ini, juga karena kondisi-kondisi kebakaran hutan, polusi asap yang dari di Kalimantan itu mungkin sampai ke Belitung segala macam, dan tadi kemarau yang panjang membuat kondisi pernapasan kita terganggu, dan yang punya pasien-pasien dengan penyakit yang sudah punya penyakit lama kayak asma, PPOK itu kambuh lagi itu bang.
2: Dena menjelaskan peningkatan jumlah pasien tersebut turut berdampak pada keterisian ruang rambai yang memiliki kapasitas 18 tempat tidur. Saat ini seluruh tempat tidur di ruangan perawatan tersebut terus terisi penuh. Ia menambahkan, selain asap kebakaran hutan, kemarau berkepanjangan juga dapat memperburuk kondisi pernapasan masyarakat. Polusi asap dari kebakaran hutan di wilayah lain, termasuk Kalimantan, juga diduga dapat terbawa hingga ke Belitung. Untuk mengurangi risiko gangguan pernapasan, masyarakat diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta membatasi kegiatan di luar ruangan apabila tidak mendesak. Dena juga mengingatkan masyarakat yang mengalami keluhan pernapasan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pemeriksaan dapat dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk menjalani screening sebelum dirujuk ke rumah sakit apabila diperlukan. Upaya menjaga kondisi fisik dan kebersihan lingkungan dinilai penting untuk membantu mengurangi resiko gangguan pernapasan selama kemarau paparan polusi udara. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Aduh. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Pendengar, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, sorry.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kaum orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Ya, berbareng untuk bersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami untuk di sore ini ya. Tetap semangat untuk kita semuanya, pastinya untuk Anda yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming, kami ucapkan selamat sore untuk kebersamaan di edisi sore ini. Berdengar dengan cuaca yang sudah mulai membaik ya, tentunya kita berharap tetap membaik di cuaca di Sungai Perlu dan sekitarnya ya. Karena hampir 2 minggu nih anak-anak kita belajar dari rumah ataupun PJJ ataupun daring ya. Pastinya pendengar ya, kita berharap anak kita kembali ke sekolah bisa belajar seperti biasanya. Dan selamat sore, hadir untuk kebersamaan di sore ini Tebang Selorok menyapa Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96.6.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: itu bangsa tegang sesuai petunjuk undang-undang.
1: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

alami yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan. Daun muda dari tanaman jambu, biji Pisidium guajalva diketahui mengandung senyawa bioaktif yang menarik perhatian dalam penelitian herbal ya, sehingga pemanfaatannya masih banyak dijumpai di tengah masyarakat. Salah satu kandungan penting dalam daun jambu biji adalah flavonoid dan juga polifenol, yaitu senyawa yang memiliki vitas antioksidan. Ya, senyawa tersebut berpotensi membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, selain itu daun jambu biji juga mengandung tanin dan berbagai senyawa alami lainnya yang berkontribusi terhadap aktivitas biologis tanaman tersebut. Manfaat lain yang cukup dikenal dari daun jambu biji adalah potensinya dalam membantu mengatasi diare. Kandungan tanin memiliki sifat antiastringen yang dapat membantu mengurangi sekresi cairan pada jaringan tertentu. Nah, penggunaan daun jambu biji sebagai ramuan tradisional untuk gangguan pencernaan telah lama dikenal masyarakat, namun manfaat tersebut perlu dipahami secara bijak karena bukti ilmiah mengenai efektivitas dan keamanan olahan pucuk daun secara khusus masih terbatas. Nah, selain berkaitan dengan kesehatan pencernaan, ekstrak daun jambu biji juga menunjukkan aktivitas antimikroba dalam sejumlah penelitian laboratorium. Kandungan senyawa fenolik dan juga flavonoid diduga berperan dalam aktivitas tersebut. Nah, meski demikian, hasil penelitian laboratorium tidak serta-merta membuktikan bahwa mengonsumsi pucuk daun jambu biji dapat mengobati infeksi pada manusia. Nah, daun jambu biji ini juga diteliti karena potensinya dalam membantu pengaturan kadar gula darah dan mendukung kesehatan metabolisme. Ya, ada beberapa penelitian terhadap olahan daun jambu biji menunjukkan hasil yang menjanjikan, akan tetapi temuan tersebut tidak dapat langsung disamakan dengan manfaat daun jambu biji pucuk daun dikonsumsi secara langsung. Oleh karena itu, mendengar diperlukan penelitian lebih lanjut juga untuk memastikan dosis, efektivitas, dan keamanannya.

Waktu amat penting dalam kehidupan manusia. Karena itu, manusia harus dapat memanfaatkannya sebaik mungkin. Pesan ini disampaikan oleh

0: Dasar anak tidak tahu dia untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan tapi tidak ada yang benar.
1: Sudah.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, ah? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banyak pengamat menilai bahwa suasana keislaman di masyarakat kita kian hari kian terasa. Orang-orang Muslim makin banyak yang menyebut dirinya Muslim. Mereka senang mengenakan atribut Islam dan mereka melaksanakan ibadah di mana saja mereka berada. Islam merupakan agama yang luhur, maka wajar bila umatnya merasa bangga. Tetapi tidak sekedar bangga, namun hal itu tidak menjadikannya sombong dan harus dibuktikan dengan amal perbuatan nyata. Dalam surat Al-Imran, Allah berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal, kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman."
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhitung dan terhingga jumlahnya. Salah satunya di antaranya adalah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan,

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Cinta dunia adalah suatu hal yang wajar, karena kita hidup di dunia. Demikian pula, wajarlah bila seseorang cinta kepada harta. Namun yang tidak wajar adalah bila cinta dunia itu menyebabkan kita lalai akan akhirat dan lupa amal ibadah. Karena pada hakikatnya, di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia dan isinya ini akan ditinggalkan semua. Lupa akhirat berarti lupa bekal untuk hidup di sana. Seseorang yang tidak ada bekal akhirat dalam pandangan Islam merupakan suatu kerugian besar. Rasulullah bersabda, "Akan terjadi atas umatku, mereka menyukai 5 perkara dan lalai 5 perkara. Mereka menyukai dunia, lalai kepada akhirat. Mereka menyukai hidup, lalai kepada mati. Mereka menyukai rumah-rumah gedung, lalai kepada rumah-rumah kubur. Mereka menyukai harta, namun lalai kepada hisab atau hari perhitungan. Dan mereka menyukai makhluk, namun lalai kepada khalik, yaitu Allah."
1: Pro 1, kanal informasi.

Ya, berpendengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 MHz. Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat ya. Pastinya mudah-mudahan segala sesuatu yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala doa yang kita minta ya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat sore pendengar, menjelang malam hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa menyapa dan menemani untuk para pendengar semuanya untuk kebersamaan di edisi hari ini.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

0: Sehatu.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, beberengan untuk kebersamaan di edisi hari ini. Tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara ya. Selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro3 Jakarta. Dan rekan kami Mela Fika yang akan menemani dan menyapa Anda hingga pukul 24 nanti. Saya Ciron dari pamit undur diri. Kita ikuti Warta Berita bersama Pro3 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabupaten Lima Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
2: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi ini 40.000.
3: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, M. Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya
5: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
6: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak. Gitu ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stutter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
2: Nah, saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi 40.000.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, titik di Bandung. Lihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa, dan pengurus kampus.
5: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun, 2026, 2027, 2028, ini terus berjalan. Dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah, agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang bergerak, jalan.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Pesono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
12: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
13: Sementara itu, Mantri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
14: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
13: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
16: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutlah.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. Selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
16: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
17: Di sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
16: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jabijasana melaporkan.
3: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
18: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hajj funds.
19: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
18: First, governance. Trust must come.
19: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
18: Standard of accountability.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
20: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
19: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
20: A stronger Hajj ecosystem.
19: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
21: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
22: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
21: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
22: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
23: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentially able. Tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada pun.
22: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erik menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
0: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
3: Konsolidasi antara Kemenpora dan diaspora daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erik berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Melavika bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua. Dan semoga apapun yang kami hadirkan nantinya bisa menghibur Anda dan juga bermanfaat untuk Anda ya. Sudah lama sekali sepertinya saya tidak menemani Anda. Dan apa kabar Anda malam hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda ataupun bagi Anda yang sedang beristirahat. Dan jangan dilewatkan nanti kita akan hadirkan tentunya ngobrol bareng komunitas bersama Bujangga di Kota Sungai Penuh 2026. Kita akan menggali apa sih yang mereka dapatkan, tantangan dan juga perjalanan mereka hingga nantinya kedua Bujangga Des yang menjadi juara di Kota Sungai Penuh ini bisa menceritakan perjalanan mereka menjadi bujangga di Kota Sungai Penuh ya. Dan tentunya saya akan memandu acaranya nanti di tepat informasi pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Dan kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda sedang beristirahat. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur dan juga menghangatkan suasana untuk malam hari ini. Dan kami masih hadir dengan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda. Tentunya sudah berapa lama ya, berapa purnama saya gak hadir. Dan selamat malam buat semuanya aja yang tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Semoga apapun yang kami hadirkan tentunya dapat menghibur Anda dan juga tentunya menemani Anda di malam hari ini sambil beristirahat, terus juga sambil bercerita terkait dengan pengalaman-pengalaman yang didapat oleh Bujang Gadis nantinya ya. Dan kita masih menunggu ya narasumber kita yang nantinya akan hadir untuk Anda di tepat informasi pukul 20, tapi sebelumnya nantinya sebelum kita akan menghadirkan ngobras, kita akan mendengarkan terlebih dahulu dengan drama radio yang sebelumnya akan kita hadirkan di 15 menit waktu Indonesia Barat, ya 15 menjelang dialog nanti, berarti sekitaran 20 lewat 15 nanti kita akan hadir untuk dialog hingga informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tentunya jangan bosan-bosan dengerin RRI Sungai Penuh ya, karena kami masih hadir untuk menemani Anda semua di kebersamaan malam

Ya, mendengar, kami masih hadir untuk Anda. Kali ini kita dengarkan terlebih dahulu lagu untuk Anda. Ada Maafkan Aku ya. Tentunya mengantarkan kita di formasi 19.37 menit waktu Indonesia Barat tentunya.

0: Pernah kepikiran gak sih, apa yang bisa kita lakukan untuk ikut menjaga rupiah?
1: Kalau dengar soal rupiah, biasanya yang kepikiran nilai tukar dan ekonomi negara ya?
0: Betul, tapi ternyata kita juga bisa ikut berperan lewat hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
1: Contohnya?
0: Mulai dari memilih produk buatan Indonesia, belanja di UMKM, dan menggunakan produk dalam negeri.
1: Oh, jadi belanja kebutuhan sehari-hari juga bisa jadi salah satu cara mendukung ekonomi Indonesia ya?
0: Iya, betul sekali.
2: Karena ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita belanjakan ikut menggerakkan roda perekonomian dalam negeri. Rupiah kuat, ekonomi kuat. Cintai produk Indonesia.

pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh ya. Dan mengatakan kita informasi 19.44 menit waktu Indonesia Barat. Dan jangan dilewatkan, nanti kita akan hadirkan tentunya untuk Anda semua dengan ngobrol bareng komunitas. Dan untuk pendengar, hingga tepat informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, Mela temani Anda semua di kebersamaan malam hari ini ya. Dan tentunya untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan kami, selamat malam, selamat beristirahat tentunya. Untuk Anda juga yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas aja. Semoga juga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar. Dan biasanya di Kamis malam ya, biasanya ya, ini kegiatannya banyak sekali. Ini bagi Anda yang sedang dalam perjalanan juga kami ucapkan selamat menempuh perjalanan. Kami masih hadir untuk menemani Anda semua pendengar di kebersamaan malam hari ini ya. Dan tepat informasi pukul 20 nanti kita akan hadirkan dialog ngobrol bareng komunitas bersama Bujang Gadis Kota Sungai Penuh ya. Dan tentunya kami masih temani Anda pendengar, masih bersama Mela tentunya temani Anda malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: si ini. Halo. Yuk masuk. Hidup.
1: Ada orang sih. Eh, ini. Tak. Awesome.

Baik, berada di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh ya. 19.51 menit waktu Indonesia Barat. Ade Nurilianto dengan Gloria Jessica dengan Terbelah Jadi Dua ya. Dan kami masih hadir untuk menemani Anda malam hari ini pendengar di formasi pukul 19.51. Dan saat lagi kami akan menghadirkan ngobrol bareng komunitas, tentunya dengan bersama Bujang Gadis Kota Sungai Penuh 2026. Kita akan menggali cerita mereka, bagaimana mereka bisa menjadi juara dan apa sih tantangan terbesar yang mereka dapatkan pada saat pemilihan tersebut ya, mengikuti di perlombaan itu. Dan tentunya pendengar, Mela masih temani Anda. Kita akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda drama radio yang sebentar lagi akan kami hadirkan untuk menemani Anda terlebih dahulu. Dan selamat malam untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya, untuk Anda juga yang baru saja bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh. Mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan juga dapat menghibur dan juga bermanfaat untuk Anda semua ya. Dan pendengar, kita terlebih dahulu akan menghadirkan drama radio ke tengah ruang dengar Anda semua selama beberapa menit ke depan tentunya. Jelang kita akan hadirkan ngobrol bareng komunitas tentunya ke tengah ruang dengar Anda semua ya. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di malam hari ini. Kita hadirkan terlebih dahulu pendengar dengan drama radio untuk Anda semua dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Album Legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku: Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang itu. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah menambahkan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari...
2: Guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang. Berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan menikah lagi. Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datu Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh ya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar. Syarif Hidayatullah sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Syarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Syarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakuwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Syarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di keraton Pakuwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Seh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sharif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sharifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Seh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua, menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sharif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
3: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
4: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
5: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Seh?
1: Betul sekali, Nyai Sharifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sharif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Seh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Sungai Penuh di mana saja Anda berada. Tentunya senang sekali saya Mela Pika kembali hadir untuk menemani Anda dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam ini kita akan membahas sosok generasi muda yang tidak hanya membawa kebanggaan tetapi juga diharapkan mampu menjadi inspirasi dan ikut mempromosikan budaya serta potensi yang ada di Kota Sungai Penuh. Nah, pendengar, telah hadir bersama kita Sultan Alifatalah B dan Dinara Rahmatul Fitri dalam perbincangan bertemakan Bujang Gadis Kota Sungai Penuh 2026. Dan tentunya apa saja cerita, tantangan dan juga harapan mereka, kita akan kupas bersama tentunya bersama narasumber kita pada malam hari ini. Dan tapi sebelumnya kita sapa dulu kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio malam hari ini. Selamat malam, siapa nih panggilnya? Oh, panggilnya Sultan. Oke, selamat malam Sultan. Iya, jangan grogi, tenang, enggak makan orang. Dan berikutnya juga ada narasumber kedua yaitu bersama Dinara. Selamat malam Dinara.
2: Selamat malam Kak.
1: Iya, selamat malam. Terima kasih kalian sudah hadir di studio RRI Sungai Penuh malam hari ini ya. Dan mendengar tentunya kita akan kupas tentunya di malam hari ini terkait dengan cerita mereka, bagaimana mereka bisa terpilih dan terus juga bagaimana tantangan yang mereka dapatkan pada saat pemilihan Bujang Gadis Kota Sungai Penuh. Dan sebelumnya bisa enggak kalian memperkenalkan diri secara singkat kepada pendengar RRI Sungai Penuh, yang mana mungkin ada yang sudah kenal dan ada juga yang belum kenal dengan kalian. Silakan Sultan dulu deh.
3: Perkenalkan, nama saya Sultan Alifatullah Bayaki. Saya bujang terpilih tahun 2026. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Sungai Penuh.
1: Iya. Dan berikutnya sama Dinara, silakan Dinara.
4: Perkenalkan, nama saya Dinara Rahmatul Fitri. Saya gadis Kota Sungai Penuh terpilih tahun 2026. Dan saya berasal dari SMA Negeri 2 Sungai Penuh.
1: Oke. Dan tuh pendengar ya, ini dari asal SMA Negeri 1 dan juga SMA Negeri 2 Kota Sungai Penuh. Ini mungkin bagi pendengar yang dengarkan dari Sungai Penuh malam hari ini, tentunya Anda bisa juga saksikan kami di YouTube-nya RRI Sungai Penuh tentunya ya. Dan apa sih yang membuat kalian tertarik mengikuti pemilihan Bujang Gadis Kota Sungai Penuh? Boleh Dinara dulu deh.
4: Baik, cerita sedikit ya Kak. Dinara dari kecil emang suka dengan ajang seperti ini. Dan alhamdulillah di umur Dinara yang 17 tahun ini, Dinara bisa dapat mendapatkan gelar jadi Gadis Kota Sungai Penuh.
1: Tapi sebelumnya sudah pernah ikut dari ajang
4: ini? Iya, sudah pernah ikut Kak tahun kemarin. Cuman sampai di 15 besar. Dan tahun ini ikut lagi, alhamdulillah mendapatkan gelar Gadis Kota Sungai Penuh.
1: Gadis Kota Sungai Penuh, iya. Dan berikutnya juga Sultan, boleh diceritain nih bagaimana bisa mengikuti pemilihan Bujang Gadis ini. Apa sih yang membuat Sultan sendiri tertarik untuk mengikuti kegiatan ini?
3: Karena kalau dari Sultan, karena Sultan tidak ingin generasi muda hanya tinggal di Kota Sungai Penuh, tapi juga karena Sultan ingin generasi muda ikut menjaga nama baik Kota Sungai Penuh, dan juga karena Sultan terpilih menjadi bujang Kota Sungai Penuh pada tahun 2026, Sultan ingin menjaga dan ikut melestarikan budaya dan wisata yang ada di Kota Sungai Penuh.
1: Iya. Gitu aja. Dan tentunya pendengar, bahwasanya kita ketahui bersama di Kota Sungai Penuh ada pemilihan menjadi bujang gadis itu tentu bukan hanya tantangan dan juga seperti penampilan, tetapi juga wawasan, sikap, tanggung jawab. Nah, tentunya kita ingin tahu lagi apa sebenarnya makna amanah, dan tentunya Sultan dan Dinara bisa mendapatkan hal ini. Mungkin bisa kalian ceritakan gak bagaimana dari awal proses kalian untuk mengikuti bujang gadis ini? Boleh di Sultan dulu deh.
3: Kalau dari Sultan, dari pertama dari ikatan sosialisasi ke sekolah, terus dari sekolah percaya kepada Sultan bahwa Sultan ikut untuk seleksi bujang gadis. Dan juga ketika di bujang gadis, Sultan mengikuti tahap-tahapan dan juga sampai ke malam grand final Sultan, alhamdulillah terpilih menjadi bujang Kota Sungai Penuh tahun 2026.
1: Iya. Gitu aja. Dan Dinara gimana nih proses dan juga perjalanannya menuju dari awal pernah ikut terpilih di 15 besar dan juga pada akhirnya sekarang bisa menjadi gadis Kota Sungai Penuh, ini gimana ceritanya nih?
4: Cerita sedikit ya Kak. Dinara nih pernah ikut tahun kemarin, yaitu dimulai dengan dari Ikatan Sosialisasi ke Sekolah. Yeah. Lalu Dinara mengikuti tahap seleksi, yaitu seleksi wawancara, tes tertulis, dan catwalk. Dan Dinara juga mengikuti tahap bakat, dan mungkin belum rezeki Dinara pada saat tahun 2025. Dan Dinara coba lagi nih Kak, tahun 2026. Dan Dinara sama juga serangkaian kegiatannya ada sosialisasi dari ikatan ke sekolah, lalu Dinara mengikuti tahap seleksi tes tertulis, wawancara, dan catwalk, lalu ada kegiatan karantina, dan Dinara mengikutinya dengan baik.
1: Iya. Dan tapi tentunya dengan tahap-tahap seperti itu, terus kalian bisa akhirnya tahu mana kekurangan dan juga mana kelebihan ya. Mungkin kayak seperti ini Dinara sendiri mengikuti sebelumnya dapat di 15 besar, daripada akhirnya dapat juara 1 di Gades. Pasti ada hal-hal yang kalian pelajari lagi. Kenapa sih di 2025 lalu enggak bisa dapat juara dan pada akhirnya dapat juara begitu ya. Dan juga mungkin bagaimana perasaan kalian ketika mengetahui terpilih menjadi bagian dari ajang ini? Mungkin Sultan dulu.
3: Kalau dari Sultan sangat bangga dan juga sangat senang. Tentunya juga bersyukur karena bisa terpilih dan ikut serta dalam Ikatan Bujang Gadis Kota Sungai Penuh tahun 2026. Karena menurut Sultan, Bujang Kota Sungai Penuh tahun 2026 bukan hanya sebuah gelar, tapi juga tentang tanggung jawab dan amanah yang harus dapat dilakukan.
1: Iya, dan Dinara sendiri seperti apa nih? Kenapa bisa pada saat Dinara mengetahui bahwa terpilih menjadi bagian dari ajang ini?
4: Tentunya perasaan Dinara sangat bersyukur, bahagia, dan bangga kepada diri sendiri karena telah mencapai pencapaian yang bisa dibilang paling membanggakan di diri saya.
1: Iya. Dan juga ini kan bahwasanya kebanggaan sendiri untuknya Dinara dan Sultan bisa terpilih menjadi Bujang Gadis Kota Sungai Penuh di 2026 ini. Gimana nih tanggapan keluarga ataupun juga mungkin teman-teman di sekolah terhadap apa yang sudah kalian capai untuk saat ini? Sultan sendiri silakan.
3: Kalau tanggapan dari keluarga juga alhamdulillah keluarga sangat bahagia karena Sultan bisa terpilih menjadi Bujang Kota Sungai Penuh tahun 2026. Kalau teman-teman juga sangat mendukung karena Sultan sudah terpilih.
1: Iya, kalau Dinara sendiri seperti apa?
4: Kalau Dinara tentunya keluarga sangat bahagia karena keluarga kedua orang tua saya sangat mensupport dalam ajang ini dari awal sampai akhir, dan juga teman-teman saya juga sangat mendukung saya sampai Dinara di tahap ini sih Kak.
1: Iya. Dan pendengar tentunya masih banyak lagi yang akan kita gali dari Bujang Gadis Kota Sungai Penuh. Tapi sebelumnya kita beri dulu istirahat sejenak untuk mendengarkan satu lagu berikut ini. Dan tentunya masih bersama kami pendengar di RRI Sungai Penuh yang bekerja pada frekuensi 96,7 MHz. Dan tetap bersama kami pendengar, nanti kami akan melanjutkan obrolan kita di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas dengan bersama Bujang Gadis Kota Sungai Penuh. Dan tetap bersama kami di RRI Sungai Penuh.
0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh yang bekerja pada frekuensi 96,7 MHz untuk malam hari ini. Dan masih bersama narasumber kita untuk malam hari ini, pendengar, bersama Sultan dan juga Dinara, bersama Bujang Gadis Kota Sungai Penuh 2026. Kita masih membahas terkait dengan apa-apa saja yang mereka dapatkan terkait dengan pengalaman mereka pada saat mengikuti ajang Bujang Gadis Kota Sungai Penuh. Dan kembali kepada Dinara dulu deh ya. Apa sih pelajaran yang paling berharga yang Dinara dapatkan saat mengikuti ajang ini?
2: Harga bagi Dinara yaitu nilai kekompakan dan kebersamaan bersama teman-teman, dan juga Dinara saat karantina ya kak, dapat ilmu yang banyak sekali dari ikatan dan dari teman-teman juga. Itu aja sih.
1: Iya. Dan Sultan sendiri, apa sih pengalaman yang paling berharga yang Sultan dapatkan dari ajang Bujang Gadis Kota Sungai Penuh?
3: Kalau dari Sultan, Sultan dapat ilmu pengetahuan yang banyak tentang Kota Sungai Penuh. Terus juga dapat public speaking, table manner, diajarin semua di sana kak.
1: Gitu aja, kak. Dan istilahnya dapat, selain dapat wawasan baru, juga mendapatkan ilmu dari yang kalian dapatkan pengalamannya dari mengikuti Bujang Gadis Kota Sungai Penuh. Iya. Tapi boleh tahu nih dari berapa peserta yang ikut pada saat itu?
3: Kalau dari awalnya ada 78 peserta kayaknya. Kak.
1: Dari beberapa sekolah?
3: Dari mungkin 5 lebihan kayaknya kak. Ada juga dari kuliahan.
1: Iya, tapi menarik sekali ya. Akhirnya dari perjuangan yang luar biasa, mulai dari proses perkenalan, terus juga banyak kegiatan yang diikuti di Bujang Gadis, akhirnya kalian terpilih menjadi Bujang Gadis Kota Sungai Penuh. Mungkin tantangan terbesar yang kalian hadapi selama proses Bujang Gadis apa nih? Boleh Dinara dulu deh.
2: Mungkin tantangan terbesar Dinara adalah membagi waktu ya kak. Karena Dinara saat ini menduduki kelas 12 dan Dinara harus bisa membagi waktu antara Bujang Gadis dan juga di sekolah sih kak.
1: Iya, tapi selama ini tidak ada berbenturan waktunya ya?
2: Oh, kebetulan tidak ada kak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan Sultan sendiri gimana nih?
3: Kalau dari Sultan, mungkin dari pesertanya yang Sultan lihat banyak, mungkin Sultan agak rasa ketakutan, terus kurang percaya diri kak. Tapi di balik ketakutan itu, Sultan menjadikan motivasi untuk Sultan jadi tumbuh lebih baik lagi agar bisa menjadi bujang kota.
1: Iya, dan juga mungkin karena melihat pesertanya yang banyak, terus juga ini kan bisa melatih kepercayaan diri menjadi lebih baik lagi ya. Karena kita bertemu dengan orang-orang yang istilahnya berbeda latar belakang, berbeda juga sifat, dan juga tentunya istilah mendapat pengalaman tersendiri dari perkenalan itu. Iya. Dan boleh diceritakan gak bagaimana proses akhirnya kalian bisa terpilih jadi juara di Bujang Gadis? Silakan Sultan.
3: Dari awalnya kita dari ada tahap-tahapan, pertama ada tes tertulis, tes wawancara, terus juga kita dikasih karantina. Di karantina kita diajarin ilmu-ilmu, ilmu pengetahuan, juga ada ketua tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh datang memberi ilmu tentang program-program yang ada di Kota Sungai Penuh. Dan juga sampai malam ke grand final, kami dibekali oleh ilmu pengetahuan dan alhamdulillah Sultan bisa jadi bujang Kota Sungai Penuh tahun 2026.
1: Iya, alhamdulillah nih. Dan juga ini kan bahwasanya proses ini sungguh sangat luar biasa sehingga bisa menjadi juara. Apa saja kemampuan yang harus dipersiapkan baik dari segi wawasan, penampilan maupun kepribadian? Mungkin Dinara silakan.
2: Baik, yang harus disiapkan yaitu ada 3B ya kak, yaitu brain, beauty, and behavior. Karena menjadi gadis bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga tentang wawasan, kepribadian, dan kecantikan itu juga harus dinilai kak.
1: Iya. Oke. Dan untuk Sultan sendiri, mungkin apa pernah nggak ngerasa kurang percaya diri? Mungkin bagaimana cara Sultan untuk mengatasi rasa kepercayaan diri yang tidak bisa Sultan jalankan?

0: Hidup itu ya, bahwasanya kita sudah diberikan pembelajaran, baik itu bagaimana wawasan, terus juga penampilan dengan orang-orang yang handal juga di bidangnya. Terus mereka bisa mengajarkan kalian, pada akhirnya kalian bisa menjadi juara di bidang gadis. Nah, menurut kalian sendiri, ini kita ke Kota Sungai Penuh deh. Menurut Sultan sendiri, yang paling istimewa dari Kota Sungai Penuh itu apa?
1: Kalau menurut Sultan, yang paling istimewa di Kota Sungai Penuh itu ada keindahan alamnya, terus ada makanan khas dari Kota Sungai Penuh, tradisi dan adat dan wisata yang ada di Kota Sungai Penuh.
0: Iya. Itu aja sih. Dan Dinara gimana nih? Menurut Dinara sendiri, yang istimewa dari Kota Sungai Penuh itu apa?
2: Istimewa dari Kota Sungai Penuh tentunya dengan pemandangannya yang indah serta pariwisata dan budaya di Kota Sungai Penuh sangat beragam ya Kak. Dan bukan hanya pariwisata dan budaya, tetapi ada kuliner khas Kota Sungai Penuh dan ada UMKM khas Kota Sungai Penuh, itu aja sih Kak.
0: Iya, dan juga kalian karena kalian sudah terpilih menjadi bujangga di Kota Sungai Penuh, tentunya kalian kan membantu pemerintah untuk lebih memberikan arahan informasi terkait dengan potensi yang ada di Kota Sungai Penuh. Mungkin bagaimana sih peran kalian bujang gadis dalam memperkenalkan adat budaya Kerinci kepada generasi muda? Mungkin Sultan.
1: Kalau dari Sultan mungkin akan membuat event-event yang generasi muda harus mengikuti dalam event tersebut. Dan juga Sultan akan mengajak generasi muda untuk mempromosikan wisata dan budaya yang ada di Kota Sungai Penuh. Agar wisata dan budaya di Kota Sungai Penuh tidak hanya dikenal di kancah nasional, tapi juga di kancah internasional.
0: Iya. Itu aja. Dan Dinar sendiri seperti apa nih? Mungkin terkait dengan memperkenalkan adat, budaya Kerinci ataupun Sungai Penuh kepada generasi muda atau teman-teman sebaya Dinara.
2: Tentunya sebagai dutanya Kota Sungai Penuh ya Kak, kami harus memperkenalkan potensi budaya dan pariwisata di Kota Sungai Penuh di kancah yang lebih luas. Dan kami, benar kata Sultan tadi, kami akan membuat kegiatan, event untuk menarik perhatian generasi muda untuk mencintai keberagaman yang ada di Kota Sungai Penuh.
0: Iya, dan istilahnya kita ketahui bersama bahwasanya muda-mudi ataupun juga generasi muda saat ini memang lebih cenderung banyak ke media sosial. Mungkin nantinya bisa lebih kalian promosikan melalui media sosial ataupun juga nanti seperti event-event yang akan kalian lakukan. Dan juga ini kan bahwasanya budaya atau tradisi lokal menurut kalian yang perlu lebih dikenal oleh generasi kita atau masyarakat luas itu seperti apa? Budaya yang bagaimana?
1: Kalau dari Sultan mungkin Kendurisko ya Kak, karena Kendurisko adalah salah satu budaya yang diturun-temurunkan oleh nenek moyang kita. Jadi kita harus, generasi muda harus menjaga dan melestarikan itu agar tidak punah.
0: Iya. Dan di Nara sendiri seperti apa nih? Biar para generasi muda kita suka dengan tradisi lokal. Ini di Nara memberikan arahan kepada generasi untuk menyukai tradisi kita.
2: Baik, Dinara akan mengajak generasi muda untuk mencintai budayanya. Salah satunya adalah tari iyo-iyo. Tari iyo-iyo adalah tari yang biasanya dibawakan saat Kendurisko. Yaitu tari iyo-iyo bisa dibilang menjadi nilai kebersamaan saat menarikan tari iyo-iyo itu aja sih.
0: Iya. Oke, dan juga ini bagaimana cara kalian menarik minat anak muda atau generasi ataupun juga teman sebaya kalian tentunya untuk tetap mencintai budaya daerah, jangan sampai ditinggal. Kan kita ketahui bersama bahwasanya budaya-budaya ini semakin lama semakin banyak budaya dari luar yang datang. Nah, bagaimana cara kalian sendiri agar teman-teman atau teman sebaya atau generasi nantinya suka atau mencintai budaya daerah? Silakan Sultan.
1: Kalau dari Sultan mungkin dengan cara mengajak generasi muda ya Kak, untuk ikut mempromosikan dan melestarikan budaya yang ada di Kota Sungai Penuh, sekaligus ekonomi kreatif yang ada di Kota Sungai Penuh, agar generasi muda makin cinta budaya yang ada di Kota Sungai Penuh.
0: Iya. Dan Dinara sendiri nih, bagaimana Dinara ngajak teman-temannya ataupun juga generasi nanti di bawah Dinara biar suka dengan budaya atau mencintai budaya daerah sendiri?
2: Sebagai dutanya Kota Sungai Penuh, tentunya harus mempromosikan potensi budaya dan pariwisata ya Kak. Cara Dinara untuk menarik minat generasi muda untuk mencintai budayanya yaitu bisa dengan cara mempromosikannya di media sosial nih Kak. Mm-mm. Dengan cara membuat konten yang secara kreatif agar diminati oleh generasi muda saat ini.
0: Iya, dan tentunya tidak terlepas dari bantuan dari pemerintah Kota Sungai Penuh juga ya. Bahwasannya memang sebagai duta

0: budaya ataupun duta bujangga di Kota Sungai Penuh memang harus bisa mempromosikan terkait dengan budaya ataupun juga seni daerah yang ada di Kota Sungai Penuh melalui mungkin nantinya ada program, ada kegiatan ataupun event yang dilaksanakan oleh bujangga di sendiri tentunya. Dan jika diberi kesempatan mempromosikan Kota Sungai Penuh kepada wisatawan luar, apa yang akan Sultan sampaikan kepada wisatawan tentunya?
1: Kalau dari Sultan akan menyampaikan seperti ayo kesini ke Kota Sungai Penuh karena Kota Sungai Penuh adalah kota yang disebut sekepal tanah surga di mana Kota Sungai Penuh memiliki keindahan alam, kulinernya yang enak dan juga tradisinya yang sangat kental. Itu aja sih Kak.
0: Iya. Kalau Dinara gimana nih? Mungkin Dinara untuk mempromosikan, memberikan kesempatan Dinara untuk promosi Kota Sungai Penuh kepada wisatawan baik luar daerah ataupun juga yang ada di dalam daerah untuk suka ataupun juga senang berada di Kota Sungai Penuh.
2: Mari ke Kota Sungai Penuh, karena di Kota Sungai Penuh bukan hanya keindahan alamnya saja, tetapi warga-warga di Kota Sungai Penuh yaitu ramah sekali, dan jangan lupa ke Kota Sungai Penuh.
0: Iya, oke. Dan menurut kalian berdua, seperti apa sih sosok generasi muda yang bisa menjadi inspirasi? Silakan Sultan.
1: Kalau menurut Sultan, mungkin Sultan menginspirasi seperti bujang Kota Sungai Penuh sebelumnya gitu Kak. Karena dia juga generasi muda di mana Sultan ingin seperti dia gitu
0: kan. Iya, mana tahu kan setelah ini bisa tingkat nasional, bisa internasional. Iya. Tapi sebelumnya boleh tahu nih, Sultan memang dari dulu berkeinginan untuk ikut ajang ini atau memang udah ada cita-cita atau gimana?
1: Kalau dari Sultan bukan cita-cita sih Kak, cuman termotivasi aja dari Abang. Karena dulu Abang juga sempat jadi bujang Kota Sungai Penuh tahun 2023. Jadi Sultan terinspirasi dan termotivasi supaya bisa seperti Abang ataupun bisa lebih dari Abang.
0: Oke. Istilahnya sudah ada contoh duluan, kenapa tidak sama atau lebih dari itu gitu. Kalau untuk Dinara sendiri nih, tentunya kita ketahui bersama Dinara sudah pernah ikut sebelumnya dan akhirnya terpilih di tahun 2026. Dan apa sih cerita Dinara tentunya untuk yang menginspirasi Dinara untuk mengikuti ajang ini?
2: Tentunya yang menginspirasi Dinara yaitu orang tua Dinara Kak, karena orang tua Dinara sangat mensupport dari awal hingga akhir dan orang tua sangat membersamai Dinara dari awal hingga akhir. Nah, dari tahun 2025 Dinara sempat gagal dan dari sanalah orang tua sangat mendukung Dinara. Lalu di tahun 2026 orang tua juga sangat mensupport sekali dari awal hingga akhir. Itu sih Kak yang mensupport Dinara.
0: Oke, tapi ini sebelumnya sudah terbayangkan atau cita-cita Dinara dari awal untuk menjadi ataupun mengikuti ajang ini?
2: Dari kecil Dinara emang suka dengan ajang seperti ini Kak, dan itu sudah dicita-citakan oleh Dinara sih dari dulu.
0: Mana tahu kan nanti bisa tingkat nasional, tingkat internasional, kita nggak tahu nih, istilahnya rezeki kita nggak tahu sampai mana. Tapi yang penting usahanya dulu. Tapi dari Dinara kita bisa belajar bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin. Dari kita awalnya kita gagal, kenapa kita tidak mencoba lagi? Pada akhirnya nanti kita bisa dapat apa yang kita inginkan dari sudah mencoba itu. Jangan, intinya kalau kita sudah gagal di pertama, jangan lupa untuk tetap berusaha lagi. Mana tahu nanti ada rezeki kita. Kalau misalnya gagal lagi, bisa dicoba lagi. Mungkin ada treatment-treatment tertentu yang nantinya akan bisa kalian lakukan dengan tahu apa kekurangan di awal. Mungkin seperti di tahun 2025 Dinara didapat dari 15 besar dan pada akhirnya bisa menjadi juara di tahun 2026. Bisa menjadi cerita juga buat pendengar ya, bahwasanya semangat itu dan juga konsisten dan juga istilah motivasi dari orang tua salah satunya. Dan juga bagaimana cara kalian menggunakan media sosial untuk mempromosikan potensi daerah? Mungkin Sultan silakan.
1: Kalau dari Sultan, mungkin Sultan akan membuat konten-konten melalui media sosial Sultan. Contohnya, Sultan akan membuat konten tentang Bukit Kayangan, di mana Bukit Kayangan adalah keindahan alam yang ada di Kota Sungai Penuh. Supaya wisatawan luar bisa tahu apa itu keindahan alam yang ada di Kota Sungai Penuh.
0: Iya, gitu kan? Ya karena sekarang ini kita nggak berpikir istilahnya tidak di luar pikiran kita juga, bahwasanya memang media sosial merupakan salah satu tempat promosi yang luar biasa, karena memang konten-konten yang diperlukan oleh generasi saat ini biar mereka tahu apa sih budaya ataupun pariwisata yang ada di Kota Sungai Penuh, biar mereka lebih mencintai. Tidak ada salahnya bahwasanya Bujang Gadis Kota Sungai Penuh sebagai duta untuk mempromosikan daerah kita dari konten-konten yang kalian akan lakukan nanti. Iya, dan juga menurut Dinara sendiri, bagaimana caranya menggunakan media sosial untuk apa yang harus dilakukan ketika melihat budaya daerah kita ya mulai kurang diminati generasi muda, Dinara?
2: Yaitu Dinara akan mengajak generasi muda agar mencintai pariwisata dan budaya yang ada di Kota Sungai Penuh, serta Dinara menggunakan media sosial untuk mempromosikan potensi budaya dan pariwisata, dan membuat video atau
0: konten
2: semenarik mungkin agar menarik perhatian generasi muda.
0: Iya, karena kita ketahui bersama juga bahwa generasi muda saat ini tidak terlepas dari handphonenya atau genggaman tangan digital mereka. Pastinya mereka ingin tahu apa sih potensi yang ada di Kota Sungai Penuh. Mungkin konten-konten yang menarik bisa menjadi salah satu promosi dari Bujang Gadis Kota Sungai Penuh sebagai duta yang nantinya akan mempromosikan Kota Sungai Penuh selanjutnya. Dan juga bahwasanya untuk Sultan dulu deh, sebagai bujang, bagaimana Sultan menginspirasi pemuda atau teman-teman sebaya agar lebih peduli terhadap daerahnya?
1: Kalau dari Sultan, mungkin Sultan akan membuat event tentang ekonomi kreatif, dan Sultan akan membuat event-event gitu Kak, yang Sultan akan memakai sendiri ekonomi kreatif itu sendiri, dan juga Sultan akan mengajak teman-teman semua generasi muda agar selalu mencintai daerahnya masing-masing, dan agar tidak punah oleh zaman gitu sih Kak.
0: Dan untuk Dinara sendiri sebagai gadis, mungkin bagaimana Dinara sendiri ingin mendorong perempuan muda atau teman-teman perempuan lainnya agar bisa percaya diri, berprestasi, dan tetap menjunjung nilai budaya? Silakan Dinara.
2: Yaitu dengan cara selalu berlatih ya Kak, untuk meningkatkan kepercayaan diri kita.
0: Iya, tapi selama ini ada gak pernah Dinara gak merasa percaya diri?
2: Tentunya ada ya sih Kak, tapi kita harus bisa menutupinya dengan sebaik mungkin atau dengan cara berlatih gitu sih Kak.
0: Iya, biasanya kalau berlatih percaya diri gimana? Atau melihat ke kaca atau gimana?
2: Nah menarik tuh Kak, Dinara juga pernah tuh Kak latihan di depan kaca, selalu di depan kaca sih Kak.
0: Iya benar, iya ada saatnya ya, istilahnya bukan generasi muda aja atau bujang gadis sendiri nih yang gak percaya diri. Seperti saat ini ada juga beberapa orang yang kurang merasa percaya diri, bahwasanya mereka merasa ada yang kurang. Tadi sudah dikasih tahu sama Dinara, bahwasanya kalian bisa mempelajari lagi apa sih yang kurang dari pendengar begitu, agar rasa kepercayaan dirinya bisa lebih bertambah lagi, mungkin berlatih di depan kaca atau gimana begitu ya. Dan juga tentunya berikutnya mungkin untuk Sultan deh, lebih suka tampil di depan kamera seperti ini atau berbicara langsung di depan banyak orang?
1: Kalau menurut Sultan sih Kak, Sultan sukanya tampil di depan kamera, karena kalau di depan banyak orang gitu Sultan masih nervous gitu Kak, karena takut salah gitu. Kalau di depan kamera kan masih bisa di briefing lagi gitu Kak.
0: Iya, tapi kalau misalnya nervous nih saat di depan banyak orang, gimana Sultan untuk menghilangkan rasa nervous itu?
1: Sultan akan melawannya dengan supaya lebih tenang lagi, agar tidak gugup lagi. Jadi Sultan akan bicara pelan-pelan biar tenang lagi gitu Kak.
0: Iya, istilahnya juga walaupun kita di depan banyak orang, kita harus bisa menghadapi, apalagi nantinya profesional. Iya benar. Dan juga untuk Dinara sendiri, lebih suka tampil di depan kamera atau bicara langsung di depan banyak orang?
2: Kalau Dinara sih di depan kamera ya Kak, karena kalau di depan banyak orang Dinara lebih merasa gugup gitu Kak.
0: Masih kurang nervousnya banyak gitu ya. Tapi tentunya nanti perjalanannya kalian masih banyak nih pembelajaran yang kalian dapat, apalagi dengan mentor-mentor yang luar biasa di samping saya ini. Iya, ya nantinya dapat public speaking, terus juga bagaimana cara menghadapi orang, menghilangkan nervousnya gimana. istilahnya banyak yang kalian dapatkan nantinya. Apalagi kalau sudah juara ini, tentunya nanti ke tingkat nasional tidak menutup kemungkinan. Mm-mm. Dan juga ini sebagai gadis dan juga bujang, kebiasaan kecil yang paling membantu kalian tetap produktif itu seperti apa? Silakan Sultan.
1: Kalau Sultan biar tetap produktif, Sultan selalu berolahraga sih kak. Setiap sore atau paginya Sultan misalnya bermain basket atau jogging setiap pagi dan sorenya gitu kak. Itu aja sih.
0: Kalau Dinara gimana nih? Biar kebiasaan kecil yang paling membantu Dinara agar tetap produktif.
2: Kalau Dinara sih agar produktif yaitu bisa dengan olahraga. Dinara hobi Dinara yaitu berenang. Dengan berenang Dinara bisa lebih produktif lagi sih kak.
0: Oke, berarti suka berolahraga ya kalian berdua. Wah, luar biasa. Dan siapa sih sosok yang paling menginspirasi perjalanan hidup kalian? Mungkin Sultan siapa sih?
1: Kalau Sultan mungkin abang sama ayah sih kak. Karena kalau dari abang Sultan termotivasi untuk mengikuti ajang bujang garis ini salah satunya. Kalau dari ayah Sultan termotivasi ingin lebih sukses lagi gitu kak.
0: Oke. Kalau Dinara yang paling menginspirasi dari perjalanan hidup Dinara siapa?
2: Tentunya kedua orang tua saya ya kak. Karena kedua orang tua saya sangat memberikan dukungan yang penuh terhadap saya dan memberikan kontribusi penuh terhadap saya untuk mengikuti ajang bujang dan gadis ini.
0: Iya. Dan kita selanjutnya, apa sih satu hal tentang diri kalian yang mungkin belum diketahui orang banyak orang? Nah, silakan Sultan.
1: Kalau Sultan mungkin yang belum diketahui banyak orang, Sultan orangnya pemalu banget sih kak.
0: Sebenarnya.
1: Tapi Sultan lawan agar Sultan termotivasi dari perlawanan itu. Sultan termotivasi untuk jangan malu-malu di depan umum karena sekarang Sultan sudah megang gelar bujang Kota Sungai Penuh tahun 2026. Jadi Sultan ingin belajar lebih banyak lagi agar tidak malu lagi gitu kak.
0: Iya, istilahnya awalnya introvert berarti. Tapi mau gak mau sudah ikut ajang bujang gadis, akhirnya harus pindah ke ekstrovert. Iya, dan Dinara sendiri, apa sih hal tentang diri Dinara yang mungkin belum diketahui banyak orang?
2: Kebetulan sama seperti Atan, yaitu Dinara orangnya awalnya pemalu ya kak, tetapi dengan gelar sekarang ini Dinara menjadi gadis Kota Sungai Penuh, Dinara harus melawan rasa malu itu di depan banyak orang dan berlatih untuk tidak malu lagi.
0: Iya, oke. Dan tadi masih ada sekitaran 10 menit, tidak terasa. Dari tadi nanyain ya, santai. Dan berikutnya ini karena sudah beberapa menit lagi kita akan mengakhiri. Mungkin apa sih makna gelar bujang gadis bagi Sultan sendiri selain sebuah kebanggaan?
1: Kalau dari Sultan selain sebuah kebanggaan, tapi kita juga harus bangga sih kak karena telah menjadi bujang Kota Sungai Penuh dan gadis Kota Sungai Penuh tahun 2026. Selain itu maknanya kita tidak hanya dilihat dari penampilan saja kak, kita dilihat dari wawasannya, dari attitude-nya, dari kepribadiannya. Karena kita sebagai bujang Kota Sungai Penuh tahun 2026, kita harus memiliki wawasan yang luas tentang Kota Sungai Penuh. Itu kak.
0: Oke, buat Dinara sendiri apa sih makna gelar bujang gadis bagi Dinara selain sebuah kebanggaan nih Dinara?
2: Gelar gadis bukan hanya tentang penampilan saja, tetapi Dinara harus memiliki wawasan, kepribadian, dan kecantikannya. Itu 3B tadi kak. Dinara harus memegang 3 prinsip itu.
0: Iya. Dan jika mendapatkan amanah untuk mewakili Kota Sungai Penuh menjadi di ajang nasional atau juga di ajang provinsi, apa sih yang ingin Sultan lakukan terlebih dahulu?
1: Kalau itu sih kak, yang pastinya Sultan akan mempersiapkan lagi sih kak. Kalau misalnya Sultan disuruh ke ajang nasional, Sultan akan mempersiapkan lagi dengan matang supaya jika Sultan tampil di ajang tersebut, Sultan tampil dengan maksimal dan bagus gitu kak.
0: Oke, untuk Dinara sendiri, pertanyaan yang sama. Mendapatkan amanah untuk mewakili Kota Sungai Penuh, apa sih yang ingin Dinara lakukan terlebih dahulu?
2: Tentunya Dinara akan berlatih, menguasai wawasan Dinara tentang apa yang akan ditingkatkan lagi sih kak.
0: Iya. Dan juga selanjutnya apa sih perubahan yang ingin Sultan lihat pada generasi muda Kota Sungai Penuh? Silakan.
1: Kalau Sultan perubahannya yang ingin di Kota Sungai Penuh, Sultan ingin menjadi perpanjangan tangan pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mempromosikan wisata dan budaya yang ada di Kota Sungai Penuh, Kak. Jadi Sultan ingin mempromosikan wisata dan budaya yang ada di Kota Sungai Penuh supaya bisa dilihat di kancah nasional maupun internasional seperti tadi, Kak.
0: Oke. Dan juga bagi Dinara, pertanyaan yang sama juga, apa sih perubahan yang ingin Dinara lihat pada generasi muda Kota Sungai Penuh saat ini?
2: Dinara ingin generasi muda mencintai budaya dan pariwisatanya, serta agar budaya yang ada di Kota Sungai Penuh tidak punah aja sih, Kak.
0: Iya, oke. Dan mungkin bagaimana Sultan sendiri ingin dikenang oleh masyarakat setelah mengikuti ajang ini?
1: Kalau Sultan sendiri ingin dikenangnya secara positif, Kak. Soalnya Sultan udah menjadi gelar Bujang Kota Sungai Penuh tahun 2026. Jadi Sultan ingin dikenang secara positif dan baik. Itu, Kak.
0: Paling tidak menjadi contoh ya.
1: Menjadi contoh bagi generasi muda.
0: Iya, betul. Dan juga untuk Dinara sendiri, mungkin bagaimana Dinara ingin dikenang oleh masyarakat setelah mengikuti ajang Bujang Gadis?
2: Dinara ingin dikenang seperti gadis yang berpendidikan, berkarakter. Itu aja sih.
0: Iya, istilahnya orang tahu bahasanya Dinara jadi diri sendiri seperti ini, dan juga tentunya menjadi contoh juga buat teman-teman sebayanya ataupun juga untuk generasi nanti, kenapa tidak bisa mencontoh dari awalnya gagal dan akhirnya bisa mendapatkan juara pada saat sekarang ini. Dan juga apa sih pesan kalian untuk anak muda yang memiliki impian yang sama tetapi takut untuk memulai? Silakan Sultan.
1: Kalau Sultan, kalau untuk pesannya, pokoknya terus berlatih, jangan takut gagal, karena kegagalan itu motivasi untuk kita menjadi lebih baik lagi.
0: Iya, dan Dinara sendiri apa sih pesan untuk teman sebaya, ataupun juga bukan untuk generasi yang selanjutnya yang memiliki impian yang sama, tetapi takut untuk memulainya?
2: Jangan takut untuk memulainya, harus lebih berani lagi untuk mencoba, walaupun gagal tidak apa-apa, harus belajar lebih lagi dan harus berusaha lagi sih, Kak.
0: Iya, istilahnya jangan sampai kegagalan itu menjadi pemutus kita untuk terus berkreativitas dan juga berinovasi lagi. Seperti Dinara tadi, bahwasanya jangan stuck di situ aja, kenapa tidak mencoba lagi? Kalaupun misalnya gagal lagi, kita mencoba treatment yang lain agar bisa menjadi juara seperti Dinara. Dan apa sih harapan kalian untuk Kota Sungai Penuh di masa akan datang? Silakan.
1: Kalau dari Sultan, harapan untuk Kota Sungai Penuh, apalagi untuk generasi muda, untuk selalu melestarikan budaya dan wisata yang dari Kota Sungai Penuh agar tidak punah oleh zaman, Kak. Karena di tahun 2026 ini sudah zamannya media sosial dan era digital, Kak.
0: Iya. Gitu, dan untuk Dinara, harapan Dinara sendiri untuk Kota Sungai Penuh di masa depan, karena sebentar lagi kan Kota Sungai Penuh ulang tahun nih. Iya, silakan.
2: Harapan Dinara sih generasi muda harus lebih mencintai budaya dan pariwisatanya sih, Kak.
0: Iya, oke. Karena kita sudah berada di penghujung acara, apa sih pesan yang akan kalian sampaikan, baik itu dari untuk pemerintah, untuk mentor kalian, terus juga untuk mungkin generasi kalian yang akan mengikuti ajang lagi ini, gimana Sultan? Silakan.
1: Kalau dari Sultan, mengucapkan terima kasih banyak kepada paling utama orang tua Sultan, Kak, yang telah membantu dan mendoakan Sultan dalam mengikuti ajang pemilihan Bujang Gadis tahun 2026 ini. Dan juga kepada sekolah Sultan, SMA Negeri 1 Sungai Penuh, karena telah membantu memfasilitasikan dalam ikatan Bujang Gadis Kota Sungai Penuh ini. Dan juga kepada pemerintahan Kota Sungai Penuh, selaku Pak Wali Kota Kota Sungai Penuh, dan juga Bapak Wakil Wali Kota Sungai Penuh. Dan juga kepada teman-teman semua, jangan ragu untuk mencoba, terus berlatih lagi supaya bisa menjadi Bujang Kota Sungai Penuh dan Gadis Kota Sungai Penuh.
0: Iya. Gitu. Dan pertanyaan sama untuk Dinara nih, karena kita di akhir, di penghujung acara, apa sih pesan dan juga kesan untuk pemerintah Kota Sungai Penuh ataupun mentor ataupun juga orang tua ataupun juga orang-orang yang sudah ada di balik kemenangan dari Dinara sendiri? Silakan.
2: Terutama Dinara bakal berterima kasih kepada kedua orang tua Dinara karena kedua orang tua Dinara telah membimbing Dinara dari awal hingga akhir acara ini. Dan juga Dinara akan berterima kasih kepada SMA Negeri 2 Kota Sungai Penuh yang telah mempercayai Dinara atas untuk Dinara mengikuti ajang dan ajang Bujang Gadis ini. Lalu Dinara berterima kasih kepada seluruh ikatan Bujang Gadis telah membimbing Dinara saat acara itu berlangsung.
0: Iya, oke. Terima kasih banyak untuk kalian berdua. Semoga sukses. Nanti mungkin ada program-program dari Bujang Gadis yang akan di-share di RS Sungai Penuh. Boleh sekali, karena juga kita sama-sama mempromosikan Kota Sungai Penuh ya. Dan luar biasa sekali perbincangan kita malam ini pendengar, semoga kisah dan pengalaman Sultan serta Dinara bisa menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya, mencintai budaya dan berani membawa nama baik Kota Sungai Penuh baik di tingkat daerah, provinsi maupun nasional dan internasional nantinya. Dan juga tentunya pendengar, terima kasih kepada pendengar semua yang sudah mendengarkan kami. Terima kasih juga untuk Bujang Gadis Kota Sungai Penuh, dan juga tentunya untuk Anda yang mendengarkan kami, tentunya pendengar. Dan kami masih menemani Anda hingga tepat informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Mela Fika, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Sampai bertemu dengan Ngobras berikutnya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sriwiwi, Kota Sungai Bedu. Pendengar, kami masih hadir untuk menemani Anda di hingga formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Beberapa lagu Melayu sudah kita hadirkan untuk menemani Anda semua ya. Yang mau bergabung boleh di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Dan kita sapa dulu penelpon pertama yang sudah masuk. Assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat malam Datu, apa kabar? Sudah sekian purnama Mela gak hadir, malam hari ini akhirnya hadir lagi.
1: Iya, kan hari malam ini ditunggu-tunggu.
0: Iya, benar. Malam ini ditunggu-tunggu berarti ya. Ini udah iya. Berapa hari nih Mela gak masuk ya? Udah seminggu. Ya, udah seminggu nih. Aduh.
1: Sama-sama masuk aja kita.
0: Iya. Datu gimana kabarnya, sehat enggak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sekarang. Oke, kalau begitu Datu, mau lagu apa malam hari ini Datu? Lagu Melayu kita.
1: Oh, Undangan Merah Jingga.
0: Oh, Undangan Merah Jingga. Kenapa dengan ya. Undangan Merah Jingga? Ayo, cerita.
1: Ya agak berkesan dikit.
0: Agak berkesan dikit. Berarti ada masa lalu di Undangan Merah Jingga, benar enggak?
1: Geng.
0: Oke, Datu mau salam-salam buat siapa nih?
1: Boleh lah, salam-salam pada Pulompe, Mbak Tritoyo, ada Pak Tuo, ada juga Walio.
0: Oke.
1: Dan ada juga Putra Gunung Kunyit, Putra Air Panas, yeah. Bunda ini, dan mereka di Jambi, okay. Bersama rekan-rekan dapat salam lah semuanya. Oh, baik pun yang dari Maluku, dari Sulawesi sana juga dapat salam. Ya masalahnya orang-orang lama tuh yang udah gabung lagi gitu.
0: Oh iya, kayaknya pada kemana semua begitu ya?
1: Ya mungkin udah lansia kalau datang.
0: Udah lansia nggak tuh? Udah lansia nggak tuh? Iya. Bukan lansia ya. Datu, tapi mungkin ada kesibukan lain, gak bisa gabung begitu.
1: Betul.
0: Iya.
1: Kalau istilah kami Padangnya, generasi larut sanjo.
0: Ya, larut sanjo. Iya, benar. Datu, terima kasih banyak ya, lagunya nanti kita puterin. Boy Sandi ya, boleh?
1: Ya, anu dah, Mila. Mila, ada saran dikit.
0: Ah, boleh.
1: Kadang aku sering bergabung. Nah, kadang-kadang lagunya true. Kadang lagu kita gabung nggak diacuh,
0: jong. Aku gitu, siapa tuh? Aduh, nanti biar dikasih tahu sama teman-teman ya.
1: Itu bukan itu malas kadang-kadang. Kita sudah siap menunggu.
0: Oke. Oke,
1: nanti anak-anak itu tidak umum silanya gitu. Apakah malas menerima telepon?
0: Ya siapa? Nah, siapa itu nih? Kalau boleh tahu nanti biar disampaikan sama penyiar yang lain.
1: Nggak tahu ada penyiar. Kecewa itu.
0: Biar penyiar yang lain juga dengar malam hari ini mudah-mudahan.
1: Okay. Kalau waktu melagu kita terima telepon gitu.
0: Iya, mungkin apa? Mungkin ya belum berani atau gimana? Kita banyak penyiar baru soalnya. Nanti kita kasih tahu sama mereka. Oke, okay, kita sama-sama. Ya,
1: masalah dia tuh asik dengan lagu sendiri aja. Nah, lupa gitu. Dia. Ya, sama-sama pendengar ya.
0: Oke, nanti biar jadi masukan nih buat teman-teman yang lain. Mungkin ada penyiar kita yang lagi dengerin. Oke.
1: Iya. Mama masih di sana.
0: Oke, apa? Tuh Datuk.
1: Mama masih di sana.
0: Mamo lagi.
1: Mahmud
0: masih ada dengar nih belakang. Mahmud, Pak Mahmud.
1: Oh, dengar dia kan pakai radio ya.
0: Iya. Mau salam-salam
1: sama Pak Mahmud. Panas lah untuk ini malam.
0: Iya, salam panas lah buat Pak Mahmud. Oke lah kalau begitu. Pak Mahmud langsung mendengarkan, langsung sampai ke orangnya.
1: Iya, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar di mana saja Anda berada, ada Datuk Sako. Terima kasih atas masukannya Datu. Nanti kita biar sampaikan sama teman-teman yang lain ya tentunya. Dan malam hari ini buat Anda yang mau bergabung boleh di pesan WA di nomor yang sama di 08 11 78 70 96 70. Saya sapa-sapa dulu pendengar semua dan juga buat pendengar yang ada di depan juga. juga tamu-tamu saya yang sudah hadir. Ada Ikatan Bujang Gadis Kota Sungai Penuh yang tentunya masih ada di area Sungai Penuh. Ya, kita sapa dulu ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mas Solin di Kayuaro.
0: Dengan Mas siapa?
1: Mas Solin di Kayuaro.
0: Mas Solin di Kayuaro. Gimana kabarnya Mas Solin, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mas Solin, kita di lagu Dendang Melayu malam hari ini. Mau request lagu Melayu enggak?
1: Ya, iya dong.
0: Oh iya dong. Mau lagu apa nih Mas Solin?
1: Darinya Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia sudah kita puterin, Beban Asmara.
1: Oh, dari Lesti ada.
0: Dari Lesti ada, mau lagu apa?
1: Ya, terserah Mbak Yang Willy aja.
0: Oh, lagu
1: suka.
0: Lesti yang ada kita kalau Melayu itu Zapin Melayu, mau?
1: Oh iya, mau banget.
0: Oh, oke, nanti kita puterin lagunya. Salamnya buat siapa, Mas Solin?
1: Buat Datuk yang masuk tadi. Dan yang belum masuk ini dengan Mbak Citra ya?
0: Bukan, salah. Yo. Iya, benar. Terima kasih. Sangkain enggak kenal lagi sama Mbak Mela karena udah seminggu enggak hadir di ruang dengar pendengar. Iya.
1: Mbak Mela, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, Mas Solin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dimahalkan rezekinya, kalau murah nanti tidak banyak.
0: Nanti kalau banyak biar dibagi-bagiin rezekinya, amin.
1: Iya,
0: doain aja. Oke. Mas Solin.
1: Salam untuk semuanya ya.
0: Oke, terima kasih juga Mas Solin ya sudah bergabung, Mas Solin.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya sudah kami hadirkan untuk Anda. Ada dua penelpon untuk malam hari ini, ada Datuk Sako yang sudah bergabung, terus juga ada Mas Solin di Kayuaro ya. Selamat malam buatnya warga Kayuaro dan sekitarnya. Untuk Anda juga yang baru saja bergabung bersama kami, selamat malam. Terus juga untuk Anda yang ada di Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dari Sabang sampai Merauke. Dan juga tentunya untuk Anda semua, selamat malam ya. Tapi salam juga untuknya pendengar setia RRI Sungai Penuh, ada rekan tercinta saya nih yang lagi dengerin, CEO Rumah Makan Riko Cemara. Selamat malam buat Afniwati dan keluarga. Terus juga buatnya alumni 07 SMA Negeri 4 Kota Sungai Penuh ya. Selamat malam. Terus juga buat semua aja kru-kru RRI Sungai Penuh di mana saja berada. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan malam hari ini biar menghibur pendengar semua di RRI Sungai Penuh ya. Baik pendengar, kami masih hadir untuk menemani Anda semua. Dua penelpon sudah kami sapa untuk malam hari ini. Bagi Anda yang mau bergabung kembali di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70, kita hadirkan terlebih dahulu ada Boy Sandi dengan Undangan Merah Jingga, dan selanjutnya ada Lesti Zapin Melayu. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: pinjam 200 ribu dulu lah buat balikin modal. Tadi aku udah menang 2 juta loh. Kalah lagi.
1: Mam, udah mam, stop. Itu bukan menang itu, mam. Pancingan judi online itu sengaja bikin menang. Makanya emang kecanduan.
0: Tapi Lan, aku pengen cepat kaya.
1: Cepat kaya? Yang ada miskin cepat, mam. Rumah tangga hancur, utang pinjol numpuk. Kau bisa dipenjara. Ingat, pasal 303 KUHP, judi itu pidana.
2: Iya ya, aku nyesal.
1: Hapus aplikasinya, mam. Blokir situsnya.
3: Judi online bukan jalan kaya. Judi online jalan menuju sengsara. Stop judi online sekarang juga. Sayangi keluargamu, sayangi masa depanmu. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

Mana saja Anda berada dengan bernyanyi lagu Boysan di undangan Merah Jingga. Kami masih menyapa Anda untuk malam hari ini dengan beragam lagu Dendang Melayu untuk Anda semua di malam hari yang luar biasa ini. Terima kasih banyak untuk Anda semua. Dan untuk mendengar satu lagu, kembali kami hadirkan untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Pedong.

0: Ini pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh ya. Kita masih sapa Anda malam hari ini. Kita sapa dulu dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Haye, apa kabar Bang Haye?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Kayaknya malam hari ini dapat lotre apa, begitu semangat sekali.
1: Nggak ada apa-apa lah, cuma alhamdulillah masuk tadi ke perusahaan 4 Jambi,
0: dengan Bang Bayhaki tadi malam ini ya.
1: Iya, acara lagu Bugis.
0: Oh, Bugis, oke. Lanjut lagi ke Sungai Penuh, lagunya lagu Melayu, betul?
1: Lagu apa? Sungai Penuh
0: malam ini lagu Melayu, seperti biasa lah, Kamis malam Jumat. Enggak kemana-mana juga.
1: Lagu?
0: Dendang Melayu malam hari ini, Bang Haye.
1: Oh, kalau Dendang Melayu, lagunya Pacang.
0: Lagunya
1: lagu
0: apa?
1: Melayu ya?
0: Iya, kita lagu Melayu malam hari ini.
1: Kalau lagu Melayu dari Boy Sandi, Patah Hati.
0: Patah Hati, aduh sedih banget malam hari ini lagunya Patah Hati lagi. Aduh ngeri. Kenapa bisa milih lagu Boy Sandi Patah Hati?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Beribu sumpah.
0: Beribu sumpah. Aduh nyanyi lagi dia.
1: Kini,
0: aduh pedih nih. Pedih nih.
1: Aku ditinggalkan.
0: Jadi ujungnya ceritanya kasihan deh lo.
1: Salam-salamnya pertama
0: sekali. Oh, salamnya buat siapa?
1: Mila ya, selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Iya.
1: Kemudian ada Ika Risyanti.
0: Iya.
1: Sudah masuk Ika?
0: Belum. Mbak Ika nyentuh kemana ini? Enggak masuk-masuk dia.
1: Kemudian ada Pak Tuwo, ada juga Ibu Umar untuk semua lah.
0: Iya.
1: Dari yang pertama hingga yang terakhir, selamat malam untuknya Mbak Mila. Lagunya ada ya?
0: Ada dong, nanti kita puterin ya, ditunggu aja.
1: Untuknya Mbak Mila, terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung kita sapa lagi nih penelpon kedua dengan siapa. Halo, assalamualaikum. Wah. Halo,
2: Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak Mila.
0: Selamat malam juga. Ini putra air panas atau air hangat, betul?
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Apa kabar putra air panas?
2: Alhamdulillah baik dan sehat. Mbak Mila, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Mau lagu?
2: Jadi malam ini.
0: Apa?
2: Malam ini kita mau lagu Melayu ya.
0: Iya, kita mau lagu Melayu malam hari ini.
2: Malam ini kita mau minta lagu yang
0: apa?
2: Berjudul Sakit di Madu.
0: Sakit di Madu, siapa itu yang nyanyiin Sakit di Madu? Oh, sakitnya di Madu.
2: Iya, Joni bersama penama tuh.
0: Apa?
2: Rosni Gapan.
0: Kita juga enggak tahu siapa penyanyinya. Enggak ada tertulis di sini. Kita puterin aja ya, Sakit di Madu ya.
2: Unik bersama Husni Japa.
0: Oke, nanti kita
2: puterin. Salam-salamnya pertama sekali buat Mbak Mila yang sudah bertugas. Sudah lama enggak dengar suara Mbak Mila ini,
0: iya,
2: gimana?
0: Iya, udah seminggu ya. Ambil cuti, ini kesempatan ya kan. Ambil cuti.
2: Malam ini mulai ya.
0: Malam ini mulai lagi. Udah seminggu nih enggak masuk.
2: Terima kasih. Pas lagu Indah Melayu pula bertepatan malam ini. Ya. Kemudian untuk Mila, selamat bertugas dan semoga sukses segala-galanya, tetap mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala andanya. Dan juga untuk orang tua kita Datuk Sako, selamat malam, semoga beliau itu dalam keadaan sehat walafiat andanya. Juga untuk Putra Gunung Kunyit. Putra Jaya Merah, Putra Dewa, Putra Pelompe Pak Tuo. Dan juga Mbak Merlina. Bunda ini dan Eka di Jambi.
0: Oke. Okay.
2: Seterusnya untuk semua-semuanya jalan tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Diucapkan terima kasih atas segala waktunya, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada putra air hangat atau air panas ya, Sungai Bedengnya sudah bergabung. Dan tentunya masih bersama kami pendengar. Bagi Anda yang mau bergabung kembali di 08 11 78 70 96 70, silakan dihubungi kembali. Kayaknya Mbak Ikan nelpon tadi barusan ya. Mbak Melanya gak ngangkat. Ayo kita sapa dulu ya, ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
3: Waalaikumsalam.
0: Kayaknya kayaknya tadi mau lewat jalur belakang.
3: Cuma miss call.
0: Punya miss call. Oh, lagi monitor, mau ngabarin begitu. Sangkain mau lewat jalur belakang.
3: Enggak nyambung dong.
0: Iya, enggak kedengeran dong suaranya. Ya kan.
3: Iya.
0: Mbak Ika gimana kabarnya? Sehat Mbak Ika?
3: Alhamdulillah sehat. Mbak Mela sendiri apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, lebih segar lagi setelah beristirahat kemarin-kemarin.
3: Iya, yang lagi sibuk kayaknya ya.
0: Iya, jam terbang kayaknya jauh lebih tinggi.
3: Double ya.
0: Double ceritanya ya.
3: Iya, tak apa-apa lah.
0: Bener.
3: Yang penting untuk nambah-nambah ilmu biar gak hilang gitu ya.
0: Betul sekali. Iya Mbak Ika, sehat ya Mbak Ika ya.
3: Alhamdulillah, semangat.
0: Alhamdulillah.
3: Walaupun ya masih dilanda kemarau.
0: Kabut asap yang luar biasa.
3: Air sumur udah kering. Minta sama tetangga.
0: Asalkan sungai penuh jangan kering. Mbak Ika sudah makan belum? Sudah makan belum?
3: Makan sore tadi.
0: Jadi malam gak makan lagi begitu.
3: Jangan, berusaha lah ya.
0: Berusaha ya.
3: Biar... gimana ya, di tempat baru bukannya makin berkurang, makin menambah loh.
0: Bener. Kayaknya lebih banyak semangat makan ya kayaknya.
3: Karena mungkin ya dibilang namanya kerja, logika capek itu wajar.
0: Iya pasti,
3: ya kan?
0: Iya benar.
3: Apalagi iya kerjanya tuh naik turun tangga.
0: Enggak.
3: Jadi sekali sampai rumah
0: porsi makannya lebih
3: pelampiasnya tuh ke ngemil gitu.
0: Bener.
3: Untuk emosi biar rasa rileks gak cepet hilang rasa capek, ngemil gitu.
0: Iya benar-benar
3: yang kopi susu lah, yang jasuke lah, bayangkan jasuke manis
0: boba lah kayaknya, boba lah.
3: Ya ampun.
0: Ya tapi kalau masih mau mah alhamdulillah.
3: Gitu, ya
0: jangan diet lah.
3: Namanya kita capek memang larinya ke manis ya kan?
0: Bener. Kalau kita capek itu kayaknya memang wajib cari yang manis biar mood dan emosinya bisa terjaga dengan baik begitu.
3: Bener. Cuman ya resikonya itu tadi gede banget.
0: Iya, bertambahlah berapa kilo timbangannya ya kan?
3: Iya. Orang baru heran ya ampun, 6 kilo lo naik lo.
0: Alhamdulillah berarti ada teman. Aduh, selama 6 hari kan istirahat siaran kan. Akhirnya bertemu dengan makanan yang banyak begitu ya kan. Luar biasa dan luar binasa.
3: Makanya 2 minggu inilah dibilang konsisten belum, tapi setidaknya ngurangin lah kan.
0: Dibilang konsisten belum, tapi ngurangin iya. Tapi kayaknya lebih banyak lagi kali-kalinya di belakang.
3: Beli tahu Sumedang makan.
0: Iyalah, kan nanti ada yang lewat lagi. Kayaknya enak tuh, ya belilah.
3: Kadang istirahat jam kerja, kita makan di luar yuk. Nah kan.
0: Alhamdulillah di area di sungai penuh gak ada yang lewat. Dan juga rumah makannya jauh gitu ya. Jadi bisa diet beberapa hari ini kembali ke kantor. Kemarin 6 hari, ya Allah ya Tuhan, 4 kilo naiknya.
3: Sudah, kita happy-in aja dengan Siti Nurhalizah ya.
0: Oke, yang mana Siti Nurhalizahnya?
3: Iya, Maulai.
0: Ya mau lah. Oke, siap, nanti kita putirin. Salamnya buat siapa?
3: Ya pastinya buat Mbak Mela ya, tetap semangat dalam siarannya. Kalau pulang hati-hati, sehat dan sukses selalu pastinya ya.
0: Oke.
3: Iya, tadi ada Putra Air Panas ya. Sudah tadi Hamzah Yusuf juga, Datuk Sato yang membahasnya selalu. Mbak Pitoyo, Marondo Tua, Putra Air Putra Gunung Kunyit, Putra Jaya Merah, Putra Lilipan, Putra Munggo Munggo, Pak Waluyo. Ya sudahlah untuk semua-semuanya lah ya. Iya, soalnya namanya tuh gimana ya, cuman itu-itu sih yang masuk sih.
0: Iya bener-bener, cuman itu-itu aja yang masuk.
3: Makanya
0: sih.
3: Makanya dari tadi dengerin dulu. Iya dengerin dulu, dengerin siapa, dulu gitu
0: siapa
3: kan.
0: Siapa yang masuk gitu ya. Bener-bener. Iya.
3: Lagunya ada?
0: Ada, terima kasih ya. Okay. Nanti kita puterin, aman.
3: Tunggu aja. Oke, bener tetap semangat ya.
0: Amin.
3: Terima kasih ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya harus didoain biar gak ngantuk gitu Mbak Ika. Matanya itu udah gak beberapa uat gitu ya. Baik, mendengar kami si temani Anda malam hari ini tentunya bersama RRI Sungai Penuh ya. Dan kita puterin dulu lagu ada Boy Sandi dengan Patah Hati, terus juga Sakitnya di Madu, berikutnya Ya Mulah ya. Sudah sedih-sedih terus agak digoyangin sedikit. Baik mendengar, jangan kemana-mana, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung tentunya. Dan kita hingga formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Yuk, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh dan lagu-lagu Melayu yang masih akan menghadirkannya untuk menemani Anda semua di kebersamaan malam hari ini ya. Dan tuh pendengar, di kebersamaan malam hari ini kita sudah beranjak di formasi pukul 22 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat tentunya ya. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di RRI Sungai Penuh. Dan mudah-mudahan juga apapun yang kami hadirkan malam hari ini bisa bermanfaat dan juga menambah ilmu untuk Anda semua. Dan bagi Anda yang mau bergabung mendengar, boleh di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70.

0: Dan tuh pendengar, kita masih hadir dengan lagu Dendang Melayu. Kita sapa dulu ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Waalaikumsalam RRI.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Nardi di Batang Merangin.
0: Pak Nardi di Batang Merangin, apa kabar Pak Nardi, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Nardi. Pak Nardi, mau lagu apa malam hari ini? Kita dendang Melayu nih.
1: Lagunya kami minta Laksmana, itu ada Mbak, lagu Melayu
0: Laksmana Raja di Laut, lagu dari Iyad Bustami. Oke, nanti kita puterin ya. Salam ini buat siapa?
1: Salam buat teman-teman yang sudah bergabung.
0: Iya.
1: Mila tanpa terkecuali.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Mila.
0: Iya, terima kasih.
1: Mudah-mudahan usahanya dan karir rezekinya
0: sehat. Amin.
1: Sampai selesai siarannya.
0: Amin.
1: Sekali udara tetap mengudara.
0: Iya, terima kasih banyak Pak Nadine di Merangin. Salam untuk keluarganya juga ya.
1: Amin, sama-sama.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kami masih temani Anda, ada Pak Nardin di Merangin ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali, boleh di 08 11 78 70 96 70. Kita di formasi 22 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan lagu-lagu Dendang Melayu nanti akan kami hadirkan hingga tepat formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, sembari beristirahat, pendengar, kami hadirkan kembali lagu Iyad Bustami, ada Zapin Melayu. Dan tim masih bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara

Mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan pendengar mengantarkan kita di formasi 22:26 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami masih temani Anda. Kali ini kita hadirkan kembali Adik Bustami dengan Terbalut Rindu. Tetaplah bersama kami di RS Sungai.

sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku

0: Jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

bagaimana senyata berada dengan berakhirnya lagu Seroja. Berakhir juga perjumpaan kita di lagu-lagu Dendang Melayu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di kebersamaan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena kami masih menemani Anda hingga tepat di formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya pendengar, jangan akhiri perjumpaan untuk malam hari ini pendengar ya. Kami masih temani Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan masih bersama saya Mela di RRI Sungai Penuh.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo
1: tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Sampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk di silent dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh, tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak

0: Loh, kok dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

Berikutnya di mana sejarah berada dengan berakhirnya lagu Sepanjang Jalan Kenangan. Berakhir juga perjumpaan kita untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami sedari tadi. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di RRI Sungai Penuh malam ini ya. Dan kita berjumpa kembali esok tentunya di program acara lainnya. Terus saya akan menemani Anda di edisi malam juga besok ya. Dan masih bersama saya Mela, saya akhiri perjumpaan kita untuk malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

kenapa cemas? Kemudian orang tergesa-gesa, terburu-buru, takut tidak mendapatkan, maka dia menghalalkan segala cara. Karena dia tidak yakin, dia tidak bertawakal, dia tidak beriman, dia tidak bersandar, dia tidak mengenal ma'rifatan haqqan, kenal yang benar, yang sebenarnya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai orang-orang beriman. Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya, yang bertawakal kepadanya. Dia mencukupkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Ketika Allah datang dengan seruannya dan panggilannya, kita dengan sepenuh hati, dengan seikhlasnya, dengan penuh keyakinan datang memenuhi seruan dan panggilan Allah, lalu kita bertawakal tentang urusan kehidupan dunia kita, materi kita. Tawakal bermakna ketika kita tunduk, ketika kita patuh, ketika kita taat kepada Allah, lalu kita yakin adapun yang kita makan, yang kita minum, kehidupan kita di dunia ini adalah tanggungan Allah, dan itu sumber ketenangan.

Saudara pendengar, hingga di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi tanggal 15 Oktober 2026. Bersama saya Mela Vika. Dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi, Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan nanti Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon 0811-670-78850. Dan saya sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Ustazah Hajah Nurul Huda STP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Nana.
0: Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah.
1: Pagi
0: ini. Iya benar. Ustazah, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi akan mengangkat topik terkait krisis iklim dan kerusakan lingkungan menurut perspektif Islam ya Ustazah ya.
1: Ya baik, Mbak Nana.
0: Baik, pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, langsung saja kita dengarkan paparan singkat dari narasumber kita pagi ini. Silakan Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ardha qarara wa aslaha bil 'adli wal ihsan. ونهى عن الفساد والطغيان والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه ذوي الحقوق والكرام ومن تبعهم بإحسان إلى أخير الزمان أما بعد. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, semoga para pendengar semua selalu sehat walafiat. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema kita pada pagi hari ini yakni mengenai krisis iklim dan kerusakan lingkungan menurut perspektif Al-Quran. Sudah hampir 3 bulan kita Provinsi Jambi khususnya dan beberapa daerah di Kalimantan menghadapi kekeringan, kemarau panjang, disusul dengan kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah, sehingga hampir 3 bulan pula kita tidak menatap matahari dan susah untuk bernafas. Astaghfirullah. Dan kondisi ini tentu ada penyebabnya. Musibah yang silih berganti, tak kunjung henti, belum selesai. Kesedihan saudara-saudara kita di Aceh, Medan, dan Sumbar. Musibah itu datang lagi dan lagi. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ayat 41. A'udzubillahi

0: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemarau panjang serta ulah tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, penguasa dan pengusaha, oknum penguasa dan pengusaha yang tidak memikirkan keselamatan rakyatnya, atau mungkin bahkan orang awam yang menganggap sepele tindakannya, membuang puntung rokok sembarangan, memicu kebakaran lahan, sehingga hutan habis begitu hujan turun, air bah dan longsor menyusul. Artinya apa? Kita selaku umat manusia, setiap diri kita dibebani kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Hendaklah kita berbuat ihsan, berbuat baik, tidak hanya kepada diri kita, keluarga kita, namun juga kepada alam semesta. Imam Ibnu Katsir menafsirkan kalimat zahar al-fasad, iqta'ul matar anil barri ya'tubuhul qath, yaitu terhentinya hujan di daratan yang diikuti oleh kekeringan yang berakibat pada kelaparan. Secara komprehensif, hal ini pun dijelaskan oleh Profesor Muhammad dalam karyanya Tafsir Al-Misbah. Beliau menekankan relevansi ayat ini dengan krisis lingkungan modern. Menurut beliau, fasad dimaknai banjir, longsor, polusi, pemanasan global, dan berbagai kerusakan ekologis lainnya. Dan semua ini hadirin terjadi karena manusia mengeksploitasi alam secara serakah tanpa mengindahkan keseimbangan atau mizan. Ayat ini adalah bentuk teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Artinya apa? Bila kita bermaksiat kepada alam, maka Allah akan menegur kita dengan musibah demi musibah. Dan kondisi kita saat ini, kondisi dunia saat ini tidak baik-baik saja. Di samping negara kita di berbagai aspek dilanda oleh berbagai masalah, masalah iklim, polusi udara dan lingkungan, belum lagi masalah ekonomi, belum lagi masalah politik, sosial dan lainnya, dan juga di belahan-belahan negara lain, Palestina yang sampai ini hari terus berjuang dibombardir oleh Islam. Sampai detik hari ini. Begitu juga Yaman, Iran, yang tak henti dengan peperangan demi peperangan. Dan ini tentunya memicu murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya yang menjadi korban adalah rakyat yang sama sekali tak mengerti apa-apa, rakyat yang tidak berbuat salah pun akan include, akan terkena. Bala dan musibah sebagai bentuk keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hendaklah kita semua menyadari, memperbaiki diri. Marilah bersama kita berbuat ihsan sekecil apapun itu, mulai dari diri sendiri. Tebarkan kebaikan itu kepada keluarga, tetangga, dan seluruh umat manusia, dan berlaku ihsan kepada lingkungan alam sekitar kita, flora dan fauna tanpa terkecuali. Dan pada setiap makhluk bernyawa akan terdapat pahala jika kita berbuat kebaikan kepadanya. Fi kulli kabidin rathbatin ajr. Demikianlah paparan singkat pencerahan kepada kita sebagai muhasabah diri kita, terutama saya pribadi, agar kita meminimalisir, agar kita menjaga, mencegah diri dari segala perbuatan maksiat, apalagi menzalimi lingkungan dan orang lain. Demikian, semoga dapat mencerahkan kita semua.
1: Baik, terima kasih Ustazah dan juga pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada. Baru saja kita dengarkan paparan yang menarik sekali untuk obrolan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon kami, dinantikan di 0811-670-8850 ya, langsung bertanya bersama narasumber kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini, mengangkat topik terkait krisis iklim dan kerusakan lingkungan menurut perspektif Islam. Ada Ustazah Nurul Huda STP untuk menemani kebersamaan kita di Mutiara Pagi Perusahaan Tradi Jambi. Dan selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang saat

0: pun turun, itu pun dipancing dengan hujan buatan. Dan begitu hujan,
1: karena tidak ada lagi yang menahan, tidak ada lagi pohon-pohon yang bisa menahan debit air yang turun, hingga mengakibatkan banjir luar biasa di beberapa daerah. Artinya apa? Apabila semua masyarakat mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungannya, tidak membuang sampah sembarangan. Mohon maaf, untuk kesadaran kebersihan kita ini masih sangat jauh. Rakyat kita, masyarakat kita kadang masih saja membuang sampah itu sembarangan. Menganggap kan masih ada dinas kebersihan, masih ada. Kenapa itu dibebankan kepada orang lain? Semestinya mulailah dari diri kita sendiri. Mulailah kita belajar untuk menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah yang masih bisa dimanfaatkan, dan itu tentunya akan menghasilkan manfaat kembali kepada diri kita sendiri. Lingkungan kita bersih, dan bahkan dari sampah pun bisa meningkatkan nilai ekonomis jika manusia mau memanfaatkannya.
2: Baik, ya. Silakan mendengar di 0811-6707-8850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-1744-0803 yang ingin bertanya langsung bersama narasumber kita untuk pagi ini. Nana, nantikan ya bersama Ustazah tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita tunggu dulu Ustazah. Hey. Ada yang nelpon Ustazah, tapi hilang, menghilang dia. Iya, iya, gak bisa diangkat ini.
1: Iya, oke, okay.
2: Iya, benar-benar terdampak juga ternyata penelponnya ya, walaupun lewat ini HP ya.
1: Agak susah kadang.
2: Iya, astagfirullah. Ini gimana nih Mas Pri?
1: Kabut asap yang pekat.
2: Oke, ntar dulu ya. Ini ada getarannya penelponnya, tapi gak bisa diangkat ini coba. Tanda Ustazah tadi karena kabut asap ya.
1: Kabut asap.
2: Iya ini Pak T ya kayaknya nih ya. Mana nih? Aduh du du du. Maaf ya Pak Yusuf ya, Pak T Yusuf ya. Pak T Yusuf tadi saya Nana udah angkat nih, tapi ternyata enggak bisa. Nih kita coba lagi ya. Coba dulu. Mana ini? Nah, ini baru nih. Kabut asapnya udah agak menghilang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ya, Pak T, silakan. Maaf ya tadi terputus. Silakan Pak T.
3: Betul. Suara hilang.
2: Iya, silakan Pak T.
3: Pak T, halo, suara enggak ada.
2: Silakan Pak T, apa yang mau ditanyakan?
3: Oh iya. Assalamualaikum Ibu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak T. Yusuf.
3: Alhamdulillah Bu, sehat. Kami tergerak sekali kena pencerahan Ibu itu ya, hampir meneteskan air mata. Karena kami ini dampaknya untuk sekali ya. Kita lihat di atas sudah tidak bersahabat lagi ya Pak. Kalau kami di air di Sungai Batanghari sudah bisa lagi dikonsumsi, sudah rusak. Jadi tinggal kita bagaimana lagi ke depannya gitu untuk anak-anak kita dan cucu kita besok. Karena pemimpin sudah tidak ada lagi ya. Yang benar disekal supaya jangan masuk gitu. Terus yang inilah yang maju, yang banyak uang, yang berkewajiban, yang ada sokongan ya. Nah, cuma kita tinggal lagi kita pelihara anak-anak kita untuk jagalah keluarga dan mu dan anak-anakmu dari api neraka itu lagi. Mohon pencerahan sekali lagi nanti panjangkan Bu ya. Terima kasih Bu Saza, Bu Nana.
2: Yo, sama-sama.
3: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penerus-penerusnya selanjutnya seperti apa nih Ustazah melihat hal yang seperti ini Ustazah, silakan. Silakan Ustazah.
1: Benar sekali Pak T. Yusuf. Artinya apa? Ku anfusukum, jaga diri kamu, artinya mulai dari diri kita. Lantas keluarga kita harus ada kesadaran dari diri kita masing-masing pribadi, orang tua menanamkan nilai-nilai adab dan akhlakul karimah terhadap lingkungan, mulai dari menjaga kebersihan di rumahnya, di sekolahnya, di lingkungan sekitarnya. Jangan pernah membiarkan anak yang jajan lantas membuang sampahnya sembarangan. Panggil, rangkul, dan ambil kembali sampah itu. Suruh

0: dia buang ke tempat sampah atau paling tidak dia kantongi menjelang dia sampai ke tempat sampah. Dan untuk lebih kreatifnya lagi, sebenarnya jika anak-anak kita edukasi, sampah plastik itu masih bisa dimanfaatkan, masih bisa didaur ulang dalam artian dengan menggali kreativitas dari si anak. Kita pancing kreativitas, apalagi PJJ saat ini, di mana anak-anak tidak bisa ke sekolah ya, karena kondisi seperti ini saya rasa sudah hampir kayak corona jilid 2. Sudah mirip, karena udah 3 bulan, 3 bulan anak kita tidak sekolah, apa, tidak belajar di sekolah. Belajarnya hanya di rumah lewat handphone, dan godaannya luar biasa. Baru mulai mungkin belajar satu paragraf, itu pikirannya udah karena gadget ya, itu udah nggak belajar lagi. Susah sekali orang tua untuk membatasi anak agar terpapar dari pengaruh buruk gadget. Meski manfaatnya banyak, tetapi mudaratnya jika tidak didampingi itu luar biasa. Nah, semua ini kalau kita tidak menanamkan nilai-nilai kejujuran, tidak menanamkan nilai kesadaran, adab dan akhlak terhadap lingkungan, mau jadi apa generasi kita? Karena apa? Kezoliman yang dilakukan, mohon maaf, oleh oknum penguasa itu akan berdampak kepada seluruh masyarakatnya. Semestinya malu melakukan maksiat, malah berbangga dengan kemungkaran, dengan kezaliman. Na'udzubillah min zalik. Dan dampaknya tidak langsung, maksudnya tidak hanya pada dirinya, namun lebih dahulu mungkin pada masyarakatnya. Na'udzubillah min zalik, ya Allah, astaghfirullahalazim. Jadi hendaklah tanamkan kedisiplinan, kejujuran, dan akhlak mulia kepada anak-anak kita agar ke depan lingkungan kita ini bisa diperbaiki. Apakah tidak mungkin memperbaiki tanah yang tandus? Bisa. Tetap bisa. Asalkan memang kita manusia mau mengupayakannya, mau berlaku amanah selaku khalifah di muka bumi. Nah, sebagaimana tadi sempat saya paparkan bahwasanya dalam setiap makhluk hidup itu terhadap makhluk yang bernyawa, apapun bentuknya, terdapat pahala jika kita berbuat baik kepadanya. Nah, dan ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan kembali kepada kita. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, apalagi besar, itu akan kembali kepada kita, bahkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah mengampuni maksiat kita dan memberikan hidayah dan petunjuk bagi saudara-saudara kita yang mungkin khilaf dan salah dalam mengolah lingkungan. Demikian, Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan pendengar kaum muslimin, masih dinantikan untuk Anda yang ingin bergabung kembali di line telepon kami 0811-670-78850 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Bang Ijal.
2: Ya, assalamualaikum Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, begini Bu Ustazah. Dengan banyaknya fenomena alam yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya di Indonesia, Bu Ustazah, yang menimpa kita, bencana alam, kapal yang tenggelam, tanah longsor dan sebagainya macamnya itu, Bu Ustazah, apakah ini akibat ulah dari manusia itu sendiri, dan ini apakah merupakan teguran atau azab dari Allah Subhanahu wa taala, Bu Ustazah? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
0: Hai Pak Ijal. Sebagaimana di surah Ar-Rum ayat 41 tadi, sesungguhnya kerusakan yang terjadi di muka bumi ini bukan hanya sebatas fenomena alam, melainkan ada andil tangan-tangan manusia, dan tentunya manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab atau kurang bertanggung jawab, hanya semata-mata memikirkan keuntungan sekelompok orang tanpa memikirkan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Bisa jadi ini teguran, bahkan mungkin sudah mendekati dengan azab. Kenapa? Tidak henti-hentinya musibah itu datang-datang, bahkan belum sempat menghapus air mata rumah yang ditimpa oleh longsor dan banjir, belum sempat dibangun. Para ahlul musibah masih numpang di keluarga dan tetangganya yang selamat. Musibah itu datang kembali. Artinya apa? Ini tidak lagi teguran, melainkan bahagian dari bentuk azab Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita semua sadar, semuanya ayo taubat, ayo mohon ampun kepada Allah dan perbaiki lingkungan yang sudah terlanjur rusak, perbaiki adab dan akhlak diri kita dan terutama pada generasi muda kita, agar mereka takut untuk bermaksiat, takut untuk berlaku zalim kepada dirinya, kepada orang lain, dan kepada lingkungannya. Demikian Pak Ijal, mudah-mudahan semua musibah ini menjadi ihtibar dan pelajaran bagi kita semua. Meski mungkin ya kita aman dari musibah banjir dan longsor, tapi kita tidak aman dari kabut asap yang mungkin kebakaran puluhan kilometer dari tempat kita, tapi kabut asapnya sampai ini hari matahari pun tidak bisa menembus kabut asap itu saking tebalnya. Sudah banyak saudara-saudara kita yang dirawat di rumah sakit, bahkan meninggal dunia karena sesak napas. Astaghfirullahaladzim, innalillah inna ilaihi raji'un. Demikian Bapak, mudah-mudahan kita semua bisa menyadari dan memohon ampun serta melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan kecil, meski mungkin tidak berdampak langsung kepada masyarakat, tapi perlahan mulailah kita menjaga lingkungan kita, tidak membuang sampah ke sungai atau aliran air, tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah, memisahkan sampah yang masih bisa diolah untuk menjadi kompos, yang plastik masih bisa diolah untuk kriya atau mungkin bisa dimanfaatkan untuk diolah menjadi alat-alat yang bisa dimanfaatkan lainnya. Demikian Bapak.
1: Baik, terima kasih. Dan ada pesan singkat nih Ustazah dari Ibu Khadijah Nur di Bangkok. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Luar biasa uraian pagi ini. Nah, bencana dan musibah yang menimpa kita saat ini sangat mengerikan Ustazah. Air-air sungai menjadi keruh dan mengering, udara sesak dan kotor karena asap. Apakah ini juga sebagai kesalahan, kelalaian dan dosa pemimpin pemerintah dalam mencegah musibah ini? Raknya yang tidak berdosa menanggung derita ini. Silakan Ustazah.
0: Ya, itulah tadi. Murkanya Allah akan Allah timpakan kepada orang-orang yang tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, kata Allah. Inna 'adzabi lasyad. Allah sudah berikan kita nikmat. Allah sudah berikan kita nikmat luar biasa, tanah air yang luar biasa, kayu dan batu bisa jadi tanaman. Namun mohon maaf, penguasa, pengusaha, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sungai dikeruk, didompeng hingga airnya keruh, merkurinya kemana-mana. Hutan dibabat, dibakar, berganti dengan sawit dan segala macam. Belum lagi perut bumi digali, lubang-lubangnya menganga. Belum lagi kezaliman terhadap masyarakatnya. Belum lagi manusia yang sibuk saling bantai satu sama lain. Bagaimana mungkin Allah tidak murka? Nah, kalau sudah seperti ini, la in kafartum, kata Allah, inna azabi lasyadid. Kalau kamu kafir, kufur dengan nikmatku, maka rasakanlah azab. Dan inilah yang terjadi saat ini. Hendaknya kita semua menyadari, memohon ampun kepada Allah dan perbaiki diri. Memperbaiki hubungan kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita kepada manusia dan lingkungan. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Dan dengan alam pun kita mesti berbuat ihsan, berbuat baik. Kenapa? Alam yang rusak tidak akan mendatangkan manfaat, bahkan mendatangkan mara bahaya bagi kita. Tapi alam yang bersih, lestari akan memberikan manfaat yang luar biasa. Air sungai yang bening, jernih, di dalamnya akan betah hidup berbagai biota. Sungai, biota laut, akan banyak ikan. Tapi kalau keruh dengan penuh merkuri, jangankan ikan, manusia yang keminum airnya aja bisa mati. Nah, artinya apa? Bila kita sudah tidak lagi mengindahkan perintah Allah, bahkan kita zalim, kita kafir, kita kufur akan nikmat Allah. Sudah Allah ingatkan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Nah, artinya apa? Allah yang memberikan kita kesempatan untuk hidup ini, maka perbaikilah diri. Sering apa, perbanyaklah istighfar. Cegahlah diri kita dari segala perbuatan maksiat sekecil apapun itu, meski terkadang salah dan ikhlaf itu susah kita menghindarinya. Tapi berupayalah. Niscaya dengan ikhtiar dan upaya itu Allah memberikan ampunan dan memberikan jalan untuk kebaikan. Demikian Ibu Khadijah, mudah-mudahan artinya bisa menjadi muhasabah bagi kita masing-masing.
1: Baik Ustazah, tanpa terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi juga harus kita tuntaskan Ustazah. Ada yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita? Silakan Ustazah.
0: Baik, intari dari pengajian kita pagi hari ini, hendaklah kita berlaku ihsan, berlaku baik pada diri kita, pada sesama, dan pada alam semesta. Cegahlah diri kita dari perbuatan maksiat sekecil apapun itu. Agar kita semua mendapat keberkahan dari Allah, mendapat ampunan dan keberkahan dari Allah, serta kebaikan yang kita berikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Demikian, semoga semua tercerahkan. Kebenaran hanyalah datang dari Allah. Salah khilaf murni dari diri saya sendiri, dan saya mohon maaf kepada seluruh pendengar seluruhnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Nurul Huda yang sudah bersama Perusahaan Radio Jambi menemani kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Insyaallah lain waktu dan kesempatan kita bisa bersama kembali untuk membahas topik bahasan yang berbeda. Saya Nanda juga harus undur diri bersama pengarah teknik Brian Aprianto. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Setelah ditutup selama satu bulan guna mencegah kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau, kini jalur pendakian Gunung Api Kerinci kembali dibuka bagi para pendaki. Luas karhutla Batanghari capai 15.503 hektar, tertinggi di Jambi. Inilah berita selengkapnya edisi Jumat 16 Oktober 2026 bersama saya Elvia Ningsih.

0: Setelah ditutup selama satu bulan guna mencegah karhutla saat musim kemarau, kini jalur pendakian Gunung Api Kerinci kembali dibuka bagi para pendaki. Meski demikian, petugas akan memberlakukan sejumlah pembatasan serta meminta pengunjung mematuhi aturan demi menjaga kelestarian lingkungan. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
1: Jalur pendakian Gunung Api Kerinci kembali dibuka bagi para pendaki mulai tanggal 13 Oktober tahun 2026. Sebelumnya, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS menutup jalur pendakian selama satu bulan lebih untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Pembukaan kembali jalur pendakian ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan sejumlah pihak serta mempertimbangkan dampak penutupan terhadap perekonomian masyarakat di sekitar kawasan Gunung Api Kerinci. Salah seorang staf perencana BBTNKS Sudarmanto mengatakan meski jalur pendakian kembali dibuka, petugas tetap memperlakukan sejumlah pembatasan bagi para pendaki.
2: Jadi untuk jalur pendakian Gunung Kerinci itu memang sudah dibuka semenjak tanggal 13 Oktober kemarin ya. Dan informasinya sudah ada di media sosial kita, di IG kita. Kemudian rencana hari ini akan kami upload di website TNKS. Dan itu ya berlaku secara normal ya. Tapi khususnya apa istilahnya, tidak semuanya bisa langsung masuk ya, karena sudah lama ditutup. Itu nanti ada daya dukung dan daya tampung. Jadi tidak bisa, mungkin tidak bisa seluruhnya tertamu di hari yang sama.
1: Di samping itu, Sudarmanto mengajak kepada para pengunjung untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta tidak menyalakan api sembarangan selama melakukan pendakian. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan pendaki, sekaligus mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Waka DPRD Merangin jadi tersangka korupsi anggaran. Kejaksaan Tinggi Jambi menetapkan Wakil Ketua DPRD Merangin Herman Effendi bersama 5 orang lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran Sekretariat DPRD Merangin yang diduga merugikan negara lebih dari 19,5 miliar rupiah. Laporan disampaikan Desi Hermila.
3: Kejaksaan Tinggi Jambi menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin tahun anggaran 2019 hingga 2024. Dari 6 tersangka, 5 orang langsung ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 12 hingga 31 Oktober 2026. 3 tersangka laki-laki ditahan di Lapas Kelas 2B Jambi, sedangkan 2 tersangka perempuan ditahan di Lapas Perempuan Jambi. 1 tersangka lainnya belum ditahan karena alasan kesehatan. Selain Herman Effendi yang juga mantan ketua DPRD Merangin periode 2019 hingga 2024. Tersangka lainnya adalah Zaidan Ismail, mantan ketua DPRD Merangin, Yusmani, Fauziah, Razali Azari, dan Ismail. Penyidik menduga penyimpangan anggaran dilakukan melalui pengadaan barang serta belanja makan dan minum fiktif, biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan, hingga pemindahan anggaran ke rekening pribadi. Asisten Intelijen Kejaksaan Negeri Jambi, Muhammad Husaini, menyebut penyidik telah mengantongi sedikitnya 2 alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan dokumen.
4: Para tersangka telah memenuhi 2 alat bukti sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi Bidang Khusus sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka melanggar pasal primer pasal 603 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2003 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 6622 ayat 1 huruf I Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2006 tentang pencucian pidana junto pasal 20 huruf A.
3: Total kerugian negara dalam kasus ini diduga mencapai lebih dari 19,5 miliar rupiah. Penanganan perkara selanjutnya akan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG Kerinci menghimbau masyarakat mewaspadai cuaca ekstrim saat masa peralihan cuaca. Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci menghimbau seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrim selama periode musim peralihan atau pancaroba. Masa transisi dari musim kemarau menuju musim hujan ini ditandai dengan fenomena cuaca yang dapat berubah drastis dalam waktu singkat, serta berpotensi memicu hujan lebat yang disertai angin kencang dan sambaran petir. Kepala BMKG Kerinci Kurnia Ningsih menjelaskan bahwa karakteristik wilayah dataran tinggi dan lembah di kawasan Kerinci menjadi pembentukan awan konvektif atau cumulonimbus. Berlangsung sangat cepat pada siang hingga sore hari, kondisi ini kerap memicu hujan lokal berintensitas tinggi dalam durasi singkat.
5: Untuk sekarang pada bulan Oktober ini masih merupakan masa peralihan dari musim kemarau musim penghujan. Iya betul, peralihan. Jadi memang pada masa peralihan ini harus diwaspadai terjadinya cuaca ekstrim. Jadi walaupun saat ini masih kadang panas, kadang hujan, nah tiba-tiba terjadi angin kencang disertai hujan lebat dan petir.
0: Beberapa potensi risiko hidrometeorologi yang perlu diwaspadai masyarakat setempat meliputi, khususnya bagi warga yang bermukim di sekitar aliran Sungai Batang Merao dan anak-anak sungainya. Risiko tinggi di wilayah perbukitan lereng serta jalur perlintasan utama seperti jalur Kerinci Tapan dan Kerinci Bangko. Untuk mengurangi dampak bencana yang tidak diinginkan, BMKG Kerinci menghimbau masyarakat melakukan tindakan antisipasi.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Luas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi mencapai 15.503 hektar hingga 12 Oktober 2026. Luasan tersebut menempatkan Batanghari sebagai salah satu daerah dengan dampak karhutla terbesar di Provinsi Jambi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari, Solihin, mengatakan luasan lahan yang terbakar tersebut merupakan akumulasi kejadian karhutla hingga pertengahan Oktober. Menurutnya, wilayah Kecamatan Muara Bulian masih mendominasi luasan kebakaran lahan di Kabupaten Batanghari. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah keberadaan lahan Taman Hutan Raya atau Tahura yang cukup luas di kawasan tersebut.
7: Pertama mungkin saat ini ranking 1 lah kayaknya kalau kita lihat bandingkan dengan kabupaten kota yang lain di Provinsi Jambi untuk luasan lahan kita. Untuk sampai saat ini luasan lahan kami sudah yang terbakar itu sudah mencapai 15.503 hektar. Kalau dari saya sampai dengan kemarin tanggal 12 Oktober.
0: Di tengah besarnya luasan lahan yang terdampak, BPBD Batanghari terus melakukan upaya penanggulangan dan mitigasi melalui satuan tugas Karhutla. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya titik api baru sekaligus menangani kebakaran yang terjadi. Solihin menyampaikan kondisi cuaca yang masih berada pada periode kemarau membuat potensi kebakaran perlu tetap diwaspadai. Meski demikian, hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Batanghari diharapkan dapat membantu membasahi lahan yang sebelumnya kering. Pemerintah daerah berharap kerjasama masyarakat dan seluruh unsur terkait dapat menekan risiko karhutla, mengingat kondisi lahan yang masih mudah terbakar selama periode kemarau. Kalender pendidikan tetap berjalan, siswa di Jambi jalani PJJ imbas kabut asap. Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan kalender pendidikan semester ganjil tetap berjalan meski kegiatan belajar siswa masih dilakukan secara jarak jauh ataupun daring akibat kabut asap yang menyeliputi Kota Jambi dalam kurun waktu hampir satu bulan terakhir. Kabit Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan PJJ diterapkan untuk memastikan hak belajar siswa tetap terpenuhi di tengah kondisi kabut asap yang belum memungkinkan pembelajaran berlangsung secara normal di sekolah. Ia menjelaskan selama PJJ berlangsung, guru tetap memberikan tugas dan melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui berbagai platform digital seperti Zoom dan Google Form. Dengan demikian, siswa tetap dapat mengikuti proses pembelajaran meskipun tidak belajar secara tatap muka di kelas.
8: Berkaitan dengan kalender pendidikan, kita sudah atur tuh di awal tahun ajaran, biasanya di bulan Juli itu kita sudah melaksanakan. Ya, karena ini kita masuk semester 1, nah, nanti di kalender pendidikan misalnya nih sekarang masanya ujian tengah semester atau orang sebut mid semester, itu tetap berlangsung, tetap dilaksanakan tapi secara daring juga dilakukan. Nah kemudian terus jadi tidak mengganggu kalender pendidikan.
0: Ia menambahkan penerapan PJJ bertujuan menjaga agar agenda dalam kalender pendidikan tetap berjalan sekaligus memenuhi kebutuhan belajar siswa dan pencapaian tujuan pembelajaran.

0: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Setelah ditutup selama 1 bulan guna mencegah karhutla saat musim kemarau, kini jalur pendakian Gunung Api Kerinci kembali dibuka bagi para pendaki. Luas karhutla Batanghari mencapai 15.503 hektar, tertinggi di Jambi. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Elvianisi dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

0: Kabut asap akibat kebakaran hutan bukan sekedar kabut biasa yang menutupi pandangan. Ini adalah ancaman senyap bagi tubuh kita. Faktanya, asap ini membawa partikel beracun bernama PM2.5. Tahukah Anda, ukuran partikel ini 30 kali lebih kecil dari selai rambut manusia. Sangat kecil, hingga saat dihirup, ia bisa langsung menembus aliran darah dan memicu ISPA, asma, hingga penyakit jantung. Namun jangan panik, lindungi diri Anda dan keluarga sekarang dengan 3 langkah pasti. Pertama, wajib pakai masker kesehatan jika terpaksa keluar rumah. Dan ingat, masker kain biasa tidak akan mampu menyaring asap beracun ini. Kedua, jadikan rumah sebagai tempat berlindung. Tutup rapat jendela dan pintu, gunakan alat penjernih udara atau letakkan tanaman pembersih udara di dalam ruangan. Ketiga, perbanyak minum air putih hangat dan konsumsi vitamin C untuk membantu membilas racun dan menjaga imunitas tetap kuat. Jangan biarkan kabut asap merenggut kesehatan kita. Jaga nafasmu, lindungi keluargamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari,

disajikan di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa.

0: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita. Gila ya udara hari ini, Len. Asap kebakaran hutannya makin tebal. Aduh, sampai perimata dan tenggorokan aku nih.
1: Makanya, kamu kalau keluar rumah, jangan cuma pakai masker kain gitu, nak. Nggak mempan.
0: Masa sih? Kan yang penting hidung ketutup.
1: Beda. Asap kebakaran itu bawa partikel beracun PM2,5. Ukurannya 30 kali lebih kecil dari sehelai rambut. Bisa langsung tembus ke paru-paru dan darah kita. Bahaya banget buat pernafasan.
0: Waduh, terus kita harus gimana dong biar aman, Len?
1: Mih, dengerin. Pertama, wajib pakai masker N95 atau KN95 kalau terpaksa keluar. Kedua, pas di rumah, tutup rapat semua jendela dan pintu. Nyalain air purifier kalau ada.
0: Oke, masuk akal. Ada lagi nggak?
1: Ketiga, perbanyak minum air putih hangat dan vitamin C buat bilas racun dan jaga imun. Makanya, mending sekarang kamu pesen teh hangat aja, jangan es kopi terus.
0: Iya, siap, Bu Dokter.
2: Jangan anggap remeh bahaya kabut asap. Lindungi diri dengan masker yang tepat dan pastikan imunitas keluarga tetap terjaga.

Baik, mendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Jambi pagi ini akan terus hadir untuk Anda hingga Farmasi 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan selamat pagi, terutama untuk Anda yang akan berangkat beraktivitas atau yang akan mengantar anak-anak sekolah dan juga yang akan berangkat ke kampus dan lain sebagainya. Ada juga nih yang daring katanya ya, PJJ ya. Aduh, katanya nggak enak loh. Tapi ya gimana ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan kita juga untuk berlama-lama di luar ruangan ya. Kalau di dalam aja kita masih ada terasa asapnya masuk nih, apalagi di dalam rumah ya. Jadi memang kita harus waspada. Jangan lupa tetap memakai masker ya untuk semuanya yang akan bepergian mengendarai kendaraan roda 2 ataupun roda 4 dan juga yang berjalan kaki. Nah, pendengar, nanti di Farmasi 7 waktu Indonesia Barat kembali kita akan bersama mengikuti warta berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama Pro Sotera Jambi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tanpa Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Biar sampai dalam diperlihatkan ternyata pendidikan yang KPK partai suatu partai Jawa Tengah.
0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Pwidiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Avandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Tanpa Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Srianto mengatakan di dalam ekosistem gambut dan mangrove terdapat potensi ekonomi yang besar sehingga pemanfaatan gambut tidak semata-mata untuk sawit, tetapi komoditas lain demi